0: Prahma Wahyu Ainsyah menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pari juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk itu?
1: Iya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela secar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
2: Oh, enggak terlalu
1: banyak. Mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru usia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand-alone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia, telah mulai berlaku. 90,4% postalis Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postalis akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. diantaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETL ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, ngarep tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cisan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Club Project dengan belahan jiwa. Ya, pendengar setuju enggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, asimetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet, ODIS, kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Business Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Nggak cuma itu loh, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami. Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, 94,5 dan 88,2 FM.

Ya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi kotak dengan tendangan dari langit. Selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya. Untuk Anda yang memanfaatkan akhir pekan atau di hari Sabtu ini untuk berolahraga setelah beberapa hari lamanya Anda disibukkan dengan berbagai pekerjaan, berbagai aktivitas yang mungkin melelahkan juga ya. Dan hari ini Anda butuhkan untuk melenturkan otot-otot Anda, oke, agar supaya lebih lentur dan bahkan untuk mempertahankan stamina Anda di masa-masa fenomena El Nino ini yang memasuki puncak-puncaknya ya, pendengar yang pasti tetap menjaga daya sehat Anda dan daya stamina Anda. Oke. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Satuan Sababta Polres Manado melalui tim patroli Rayon Pantera terus mengintensifkan patroli preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Manado. Patroli yang dilaksanakan Kamis 3 September 2026 sejak pukul 8 hingga pukul 20 menyasar sejumlah lokasi mulai dari pangkalan ojek, SPBU, kawasan Pasar 45 hingga pusat kota. Dalam kegiatan tersebut personil melaksanakan patroli dialogis dan menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat serta mengingatkan pengendara untuk menaati aturan lalu lintas. Tim Rayon Pantera juga melakukan pemantauan antrean BBM jenis solar di SPBU Kairagi Weru dan SPBU Politeknik guna mencegah penyalahgunaan maupun penimbunan BBM bersubsidi. Selain patroli rutin, personil turut merespons laporan melalui call center 112 terkait kebakaran alang-alang di Jalan Kebun Kopi, Kelurahan Singkil 2, Kecamatan Singkil. Setibanya di lokasi, api telah dalam proses pemadaman oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Manado. Personil kemudian melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan Pasar 45 serta pengaturan arus lalu lintas di kawasan TKB, Kecamatan Wenang. Situasi di seluruh lokasi terpantau aman dan kondusif. Kasat Samapta Polres Manado AKP Rudianto Simanjuntak SH mengatakan patroli Rayon Pantera merupakan upaya preventif sekaligus bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dan pihaknya terus meningkatkan patroli dan respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Selama kegiatan berlangsung, situasi wilayah hukum Polres Manado terpantau aman, lancar, dan kondusif. Ya, pendengar tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk berbagai informasi dan hiburan yang kami berikan untuk Anda di sela-sela tugas Anda dan aktivitas Anda. Sukses terus dan jadikan Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai mitra dan

0: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yolanda, siapa yang bernama lo Yolanda ya? Lagu dari Kangen Band hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini, masih di Manado Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi waktu untuk Anda pukul 9 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah untuk hari ini. Ya, pendengar, informasi untuk Anda, BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia mengalami cuaca berawan hingga awan tebal. Selain tutupan awan, masyarakat di sejumlah wilayah juga perlu mewaspadai hujan petir, hujan ringan, udara kabur, hingga potensi asap dan kabut. Dan prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan kondisi berawan berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Beberapa daerah diperkirakan mengalami kondisi tersebut, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, wilayah Pulau Jawa, dan Samarinda. Kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Ada potensi asap atau kabut di Banjarmasin yang dapat mempengaruhi jarak pandang masyarakat. Dari sisi curah hujan, ia menjelaskan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu. Beranjak ke wilayah Indonesia bagian timur, ia mengatakan hujan ringan juga berpotensi mengguyur sejumlah daerah. BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat terjadi di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya. Di sejumlah kota lainnya, cuaca diperkirakan relatif lebih stabil dengan kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Wilayah yang masuk dalam perakiran tersebut antara lain Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Meski demikian, beberapa wilayah di kawasan timur juga berpotensi mengalami gangguan visibilitas. Udara kabur diperkirakan terjadi di Manokwari, sementara potensi asap atau kabut terdapat di Nabire. BMKG mengingatkan bahwa perakiran cuaca tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca yang dapat terjadi beberapa hari ini. Dan masyarakat disarankan memantau perkembangan cuaca secara berkala karena kondisi atmosfer dapat berubah dari waktu ke waktu. Ya, seperti diinformasikan tadi bahwa Manado termasuk di sejumlah kota lain yang diperkirakan relatif lebih stabil dengan kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Seperti informasi dari BMKG pagi tadi bahwa untuk daerah Sulawesi Utara pada umumnya cerah berawan ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk menikmati akhir pekan Anda yang tetap menyenangkan di hari ini. Oke, selamat pagi. Tetap bersama kami ada The Laki-Laki dengan Bukan Super.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian slang Rapsodi Indonesia. Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan dulu, hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, pendengar, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisasi dan teknologi greenhouse, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Dan sementara itu di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi petambang BUMN dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Dan keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi. Praktek rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda bersama kami untuk Manado pagi hari ini. Tepatnya di hari Sabtu 5 September 2026. Saya Iker Lesono Momoya yang menemani Anda yang bertugas pagi hari ini. Segera pamit dari ruangan Anda, terima kasih untuk kebersamanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda yang menyenangkan. Selamat menikmati hari ini, akhir pekan bersama orang-orang yang terkasih. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat saya Ike Darsono memulai segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat siang pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR menaruh kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Anmes tiba-tiba sudah menyapa Anda untuk awal jumpa kita di kesempatan edisi siar hari ini Sabtu 5 September 2026 ya. Akhir pekan ya, kembali saya temani Anda lagi ya untuk Manado siang ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Akhir pekan, hari yang mungkin sangat dinanti-nantikan ya. Setelah melewati hari-hari yang penuh dengan aktivitas ya, pekerjaan dengan berbagai cerita, pokoknya apapun yang sudah Anda lewatilah ya. Hari ini menjadi kesempatan lagi untuk Anda bisa kembali apa ya? menarik napas lega, tersenyum ya, dan tetap mengisi hati dengan energi yang barulah. Ya, walaupun hari ini juga ada yang harus menjalankan tugas aktivitas juga, semangat ya buat Anda. Dan tetap bersyukur ya, jangan lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap langkah perjalanan kita ya. Oke, saya bakalan hadirkan beragam informasi update juga siap melengkapi siang Anda sambil menikmati lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Saya coba hadirkan dulu yang bagus dari Trust Orchestra ya. Hari ini indah. Semoga seindah hati Anda untuk menjalani hari ini dengan kebahagiaan yang pasti sangat Anda rindukan ya, dengan suasana hati yang bahagia ya, bersama keluarga ataupun bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan tetap ya, untuk yang lagi tugas juga tetap semangat ya buat hari ini. Semoga apa yang Anda kerjakan untuk hari ini kembali boleh memberikan hasil yang menyenangkan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian lagi kolaborasi Iren dan Delon Indah pada waktunya ya, sudah kembali melengkapi ruang dengar Anda ya di kesempatan siang hari ini. Ya, dan pendengar, memang ada kalanya ya dalam hidup ini kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasil yang kita tunggu ya tidak kunjung datang ya. Kita sudah mencoba, berusaha, bertahan, ya bahkan mengorbankan banyak hal. Hidup tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Dan hidup ini, ya kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Namun, ya pastinya. Mengapa semua masih terasa begitu jauh dari apa yang kita harapkan ya? Itu yang mungkin kita pikirkan ya. Mungkin saat ini kita sedang berada di fase yang tidak mudah ya. Tapi percayalah ya, tidak semua hal yang terlambat itu berarti gagal. Karena ada sesuatu yang sedang dipersiapkan ya, di balik setiap penantian. Ya, dan pastinya tetap ada pelajaran lah yang sedang dibentuk ya, dan ada kekuatan yang sedang tumbuh sebenarnya dari setiap air mata Anda ya, ada versi terbaik dari diri Anda yang sedang dibangun ya, melalui proses yang hari ini mungkin terasa berat. Oke, baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan dana dari Satgas PKH ya. Di mana pendengar, Presiden Prabowo menegaskan penyelamatan uang negara hasil penindakan korupsi dan penertiban aset ya, itu bisa digunakan untuk memperbaiki layanan publik. Ya, dan dana hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH itu berpotensi mempercepat renovasi ribuan puskesmas dan sekolah di Indonesia. Jadi Presiden mengatakan dana hasil kerja Satgas PKH ini bisa digunakan untuk mempercepat renovasi ya, puskesmas dan sekolah di Indonesia. Dan Presiden juga mengatakan sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia ternyata belum pernah diperbaiki ya selama puluhan tahun dan butuh anggaran sekitar 20 triliun rupiah. Presiden juga menegaskan uang hasil penyelamatan aset negara itu harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat ya, termasuk pembangunan layanan kesehatan dan juga pendidikan.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Perhiasan merupakan sebuah barang penting yang masih kita gunakan sampai hari ini. Walaupun jenis perhiasan berbeda dari setiap zaman, namun nilai dan fungsinya tetap sama dari masa ke masa. Menurut sejarah, ternyata perhiasan merupakan sebuah benda yang cukup lama bertahan sebagai barang penentu status sosial penggunanya dan menjadi barang yang paling bisa ditukar ulang atau zaman sekarang kita sebut sebagai barang yang menjadi investasi jangka panjang. Zaman purba, banyak arkeolog yang menyebutkan bahwa kulit binatang atau tulang binatang buas dijadikan perhiasan yang digunakan pemimpinnya kala itu. Sementara zaman Mesir kuno, tembaga merupakan sebuah bahan utama pembuatan perhiasan. Sedangkan zaman Cina kuno, berlian asli mulai diperkenalkan sebagai sebuah perhiasan langka yang sulit didapatkan dengan nilai yang tinggi yang biasanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Namun bedanya, di abad pertengahan, justru kain, sepatu, dan pakaian bagus termasuk dalam kategori perhiasan yang saat itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sementara di zaman Victoria hingga hari ini, cincin, kalung, giwang, emas, hingga berlian menjadi barang paling berharga. Semakin lama umur perhiasan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Maka dari itu, eksistensi perhiasan bisa bertahan sangat lama karena penggunaan dan nilainya yang sangat penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, waktu dan perhatian dari Rimar ya, kembali sudah hadir lagi ya, menemani siang Anda ya. Dan pendengar, memang waktu itu sesuatu yang sering kita anggap masih akan selalu ada ya. Bahkan kita seringkali tanpa kita sadari kita menunda banyak hal dengan alasan nanti ya, atau sebentar lagi lah ya. Sehingga kita pun membiarkan hari-hari berlalu tanpa menyadari bahwa setiap detik itu ya yang pergi itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita seringkali berpikir bahwa yang paling berharga dalam hidup ini hanyalah uang ya, pencapaian, jabatan ya. Padahal ya dua hal yang jauh lebih mahal daripada semua itu ya adalah waktu dan perhatian. Ya, karena uang yang hilang itu masih mungkin bisa dicari lagi. Kesempatan yang terlewat kadang masih bisa diciptakan lagi. Tapi waktu yang sudah berlalu itu tidak bakalan bisa dibeli kembali. Ya, tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, begitupun dengan perhatian yang tidak pernah diberikan. Ya, akan menjadi penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Oke, baik pendengar. Dan akhir pekan ya, malam minggu itu identik dengan begadang ya. Atau ada juga yang kadang gak bisa tidur karena mengalami gangguan tidur atau insomnia. Nah pendengar, terkait dengan hal ini, Wakil Menteri Kesehatan ya Dante Saxono mengingatkan masyarakat waspada perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Ya, gangguan kesehatan jiwa itu tidak selalu terlihat langsung dengan karena gejalanya seringkali muncul melalui perubahan fisik ataupun perilaku. Ya, kalau tidur sudah terganggu, susah tidur ya. Ini sudah menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri kelainan fisik yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Ya, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan ya. Dan kondisi tersebut itu bisa terjadi karena perubahan pola makan juga ya, sebagai bentuk pelampiasan ketika mungkin ada tekanan atau depresi ya. Nah, karena itu beliau menyoroti kondisi kesehatan jiwa untuk kelompok usia muda ya, terutama meningkatnya proses percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai oleh masyarakat luas ya, karena fenomena ini menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak. Jadi gitu, Lela. Sintan, itu Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, kan, sana kita duduk.
4: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: 3 tahun
1: kan ya?
4: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik pendengar, demikian ada Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Seandainya mesin waktu itu ada ya, apa sih yang akan Anda lakukan? Ya pendengar, memang ya, apa ya, kita tidak bisa kembali untuk memperbaiki ketika satu kalimat yang sudah kita ucapkan ya. Kita juga tidak bisa menghapus atau ya menghapus kegagalan atau mengulang kesempatan atau memutar kembali waktu ketika semuanya belum terlambat. Tapi mungkin ya selama ini kita salah memahami apa sih itu mesin waktu. Karena sebenarnya setiap hari kita justru sedang menggunakannya ya. Itulah yang namanya waktu. Setiap detik yang selalu membawa kita meninggalkan seseorang yang dulu kita kenal ya sebagai diri kita sendiri ya. Diri kita 5 tahun lalu sudah tidak ada, diri kita kemarin pun sudah berubah ya. Dan beberapa menit dari sekarang kita akan menjadi seseorang yang sedikit berbeda dari diri kita saat ini ya. Kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu, namun kita bisa membawa pelajaran dari masa lalu menuju masa depan ya. Karena kesalahan yang pernah kita buat itu bukan akhir dari perjalanan, tapi justru semuanya itu menjadi bahan bakar lah ya, untuk membentuk kita menjadi lebih kuat lagi. Oke, baik, saya masih lanjutkan untuk menemani ya aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu spesial ya, melengkapi siang Anda. Semoga Pro 1 ya hari ini tentu tetap boleh menjadi pilihan hiburan Anda, tetap menjadi teman Anda ya, dan pastikan aktivitas Anda jangan sampai membuat Anda menyerah.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lebih baik cukup daripada kurang atau lebih. Yang pasti tetap bersyukurlah ya, apapun adanya. Oke, baik pendengar, di jam 12 nanti Anda akan simak rangkuman informasi Warta Berita Olahraga. Nah, karena itu saya coba hadirkan dulu informasi berita olahraga. Ini terkait dengan ya KONI Pusat yang terus memperkuat diplomasi olahraga Indonesia dengan Timor Leste melalui program International Student Inbound Mobility Program ya, atau ISIM ya, dan program Universitas Pendidikan Mandalika serta serta Universidad Nasional Timor Leste ya, berupaya untuk mempererat hubungan kedua negara ini. Ya, dan Kabid Media Humas KONI Pusat Tirto Prima mengatakan olahraga berperan strategis dalam membangun hubungan masyarakat lintas negara. Ya, bukan hanya sekedar kegiatan yang menyehatkan, tapi juga terkait dengan nasionalisme ya dan sport diplomasi. Dan diplomasi melalui olahraga diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste melalui semangat persahabatan, dan olahraga bisa menjadi juga sarana membangun persatuan karena melihat semua manusia punya kedudukan yang setara tanpa membedakan latar belakang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, setelah yang bagus dari Naf ya, dengan lagunya Sakit Tapi Tak Berdarah, kita akan segera jalan pukul 12 siang ya, untuk Anda akan simak rangkuman informasi dinamika olahraga. Setelah itu saya akan kembali ya untuk sesi kedua Manado siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan

0: akhirnya saat melepaskan tembakan yang termampu di jangkau kiper Dirk Smith. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak dilayak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
1: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
0: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
1: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
0: Penampilan ini sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga pertama.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, demikian ada Felix ya dengan Bersamamu. Ya, sudah pastikan Anda untuk tetap bersama Pro 1 terus ya di siang hari ini. Saya akan lanjutkan Manado siang ini dengan satu lagu terakhir dari Latisa Diva, Tetap Untukmu ya. Jadi Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, karena di jam 13, jam 1 saya bakalan temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Anda yang baru saja makan siang atau baru saja mau makan siang nih ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah dan akan saya hadirkan menemani siang Anda.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar

Siska di sini mau cerita. Sering gak ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-Ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-Ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Ibu-Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

I have a dream, ya demikian ada Best Life lagi. Kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang hari ini ya. Lagu-lagu pilihan mancanegara spesial saya siapkan ya, melengkapi semangat Anda lagi sampai di jam 14 atau jam 2 siang. Oke, pendengar, memang lewat aktivitas kita ya, dalam kehidupan kita ya, ada kalanya dalam hidup ini kita merasa mimpi kita mungkin terlalu tinggi ya untuk dicapai. Ya, kita melihat keadaan, keterbatasan ya. Dan mungkin hari ini ada di antara Anda yang sedang berjuang dengan sebuah impian ya. Dan mungkin ada juga yang sedang berusaha untuk bertahan dari keadaan yang tidak mudah. Ya, karena memang setiap orang itu punya perjalanan yang berbeda. Ada yang langkahnya terlihat begitu cepat ya. Ada yang seolah-olah sudah menemukan jalan sejak awal, sementara kita mungkin masih berjalan perlahan. Ya. Tapi yang pasti satu hal ya, lambat bukan berarti gagal, jatuh bukan berarti selesai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, pendengar demikian ada yang bagus dari The Eagles dengan Hotel California ya. Kembali sudah melengkapi siang Anda. Yang pasti lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini ya, tentunya boleh apa ya, menguatkan Anda ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan musik, tapi terkadang memang ya perjalanan kecil untuk mengingat siapa diri kita sebelum kehidupan menjadi serumit sekarang ini. Oke, baik. Nantinya ada beberapa informasi spesial melengkapi ya ruang dengar Anda di siang ini. Ya, sambil melanjutkan aktivitasnya, pastikan semangat masih tetap menjadi milik Anda ya. Saya coba hadirkan dulu informasi terkait dengan ya perlindungan anak di ruang digital, di mana pendengar Kemen P3A meningkatkan komitmen melindungi anak dari eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital dengan penanganan berbasis fakta dan bukti. Ya, Menteri PPA Arifah Fauzi menyatakan bahwa keselamatan, martabat, serta masa depan anak-anak itu tanggung jawab bersama yang harus diutamakan, dan setiap bentuk eksploitasi ya ya baik itu bujuk rayu seksual, manipulasi, penyebaran pornografi ya, apalagi perekrutan anak ke ruang digital itu tidak aman, harus ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, demikian ada Shores Baker ya dengan lagunya When ya, kembali sudah melengkapi ya siang Anda lagi ya, sambil terus melanjutkan aktivitasnya. Masih ada dua lagu terakhir ya, saya akhiri sebelum kita lanjut ya untuk penantian Warta Berita Daerah tepat di pukul 2 siang nanti. Satu informasi terakhir untuk Anda pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menp3A, Arifah Fauzi mendorong penyediaan ruang bermain dan interaksi langsung bagi anak-anak. Tentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai, dan ruang bermain dinilai penting untuk melatih kemampuan beradaptasi, kerjasama, sportivitas, dan memperkuat interaksi sosial anak.

Oke, baik pendengar, demikian ya ada Memories Our Dreams ya dari Adi Perigrina ya, kembali sudah melengkapi siang Anda dan akhirnya saya akhiri ya kebersamaan kita untuk siang hari ini. Iya, dengan lagu dari Brian Hyland ya, Sail with a Kiss, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 5 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah, siang ini saya awali dengan informasi per Oktober 2026. Wilayah Kabupaten Minahasa Utara akan sepenuhnya berada di bawah wilayah kerja kantor imigrasi Bitung.
1: Wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang sebagian besar berada di wilayah kerja kantor imigrasi Manado, awal bulan Oktober mendatang akan dialihkan sepenuhnya ke Kanim Bitung. Penegasan ini disampaikan Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut, I Gusti Bagus Muhammad Ibrahim, saat ngopi, ngobrol pintar imigrasi dengan media.
2: Keberadaan orang asing ini masih jelas.
1: Dia juga mengapresiasi peran media yang selama ini telah bersinergi dengan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut.
0: Perum Bulog Divre Sulut Go menyalurkan bantuan beras pemerintah periode Juni hingga Agustus.
1: Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo saat ini sementara menyalurkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat di Sulawesi Utara. Manajer pemasaran Perum Bulog Divre Sulut Go, Sherly Ransingin, mewakili pimpinan wilayah Ermintora saat memantau penyaluran bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah CPP alokasi periode Juli hingga September 2026 di Kelurahan Bailang sebanyak 881 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
3: Dari pantauan RRI di lokasi penyaluran di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Darat, untuk mendapatkan beras bantuan tersebut, penerima bantuan diwajibkan atau harus membawa KTP dan KK.
0: Menteri Pariwisata memberikan apresiasi suksesnya perhelatan Likupang Tourism Festival.
4: Suksesnya pelaksanaan Likupang Tourism Festival 2026 yang digagas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana.
5: Komitmen dan dedikasinya dalam menyelenggarakan Likupang Tourism Festival 2026, festival yang telah diselenggarakan di Pantai Pal Marinsau Likupang, Minahasa Utara. Festival ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat daya tarik wisata, sekaligus mempromosikan potensi KE Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas.
4: Selain ajang promosi pariwisata laut, di Likupang Tourism Festival juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan IKM dalam mempromosikan produk-produk lokal yang juga menjadi daya tarik dan magnet bagi kunjungan wisatawan di bumi Tonsea.
0: Kecamatan Kema fokuskan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak tahun 2026 ini.
4: Panitia Pemilihan Hukum Tua Serentak di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sementara merampungkan daftar pemilih tetap atau DPT. Camat Kema Michael Parengkuan menyebutkan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi.
6: Untuk pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema, ada 7 desa dan pada saat ini masih dalam proses pemutakhiran data untuk kelengkapan sampai ke DPT. Jadi panitia desa sementara verifikasi terkait pemutakhiran data sehingga pada saat penetapan DPT nanti tidak ada permasalahan yang muncul atau timbul di desa masing-masing.
4: Adapun 7 desa di Kecamatan Kema yang akan menggelar pemilihan hukum tua serentak, yakni Desa Makalis,

0: Ung, Waleo, Lilang, Waleo 2, Kema 3, Tontalete, dan Tontalete Rokrok.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan stok beras aman hingga 6 bulan ke depan di tengah ancaman kekeringan panjang akibat fenomena Super El Nino.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi dampak kekeringan Super El Nino. Salah satunya dengan memperkuat pengairan di lahan pertanian melalui bantuan pompa air. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulawesi Utara Reza Dotulong menyatakan bahwa pasokan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya beras, berada dalam kondisi terkendali di tengah musim kemarau saat ini.
3: Baik, jadi saya sampaikan lagi untuk beras. Untuk beras sebagai komoditas utama, kita aman, stok pangan kita aman untuk komoditas beras. Ini kita ada di bulan, sampai 6 bulan ke depan ya, itu selalu diupdate stok itu aman. Kalau terkait tadi cabai rawit, memang stoknya fluktuatif. Dan kita tak perlu tahu juga bahwa cabai rawit, produk hortikultura kita, tomat, dan sayur-sayuran itu dikirim ke daerah satelit. Kita dikirimkan ke Maluku, Maluku Utara. Jadi kita adalah daerah penghasil yang menjadi penyangga untuk daerah sekitar kita.
2: Sementara untuk mengendalikan harga cabai rawit yang fluktuatif, Pemprov bersama Bank Indonesia menyerap hasil panen petani lokal untuk dijual lebih murah di pasar. Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan perluasan lahan tanam cabai seluas 80 hektar di 8 kabupaten.
1: BPBD Kota Manado bekerja sama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado untuk menyalurkan sebanyak 16.000 liter air bersih untuk masyarakat Kepulauan Bunaken.
4: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan, untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16.000 liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
5: Nanti hari ini kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16.000 liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk di tong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
4: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara.
1: Berwisata tidak selalu identik dengan menikmati panorama alam. Masyarakat kini dapat mengisi waktu liburan dengan mengunjungi Museum Negeri Sulawesi Utara.
6: Berwisata tidak selalu identik dengan menikmati panorama alam. Masyarakat kini dapat mengisi waktu liburan dengan mengunjungi Museum Negeri Sulawesi Utara, destinasi wisata edukasi yang menghadirkan pengalaman belajar sejarah dan budaya dalam suasana menarik. Fadli, salah satu pengunjung, mengaku museum menjadi tempat untuk belajar mengetahui sejarah Sulawesi Utara.
7: Berwisata sambil belajar, istilahnya. Jadi sambil anak-anak juga mengetahui asal-usul daerah Sulawesi Utara, menambah ilmu, mungkin dari untuk pelajaran sejarah lagi, langsung diuji praktiknya langsung di sini, lihat supaya tahu lagi mereka tentang sejarah Sulawesi Utara.
6: Museum Negeri Sulawesi Utara menyimpan beragam koleksi bersejarah, mulai dari benda arkeologi, pakaian adat, alat musik tradisional, hingga peninggalan yang menggambarkan perjalanan sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Utara.
1: Pendengar, musim kemarau panjang atau fenomena El Nino mulai dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bunaken, Kepulauan, Kota Manado.
6: Musim kemarau panjang atau fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunaken, Kepulauan, Kota Manado. Camat Bunaken Kepulauan Immanuel Mandak menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
8: Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di Kecamatan Bunaken Kepulauan. karena dampak El Nino sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan, sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Marutua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan, sehingga dalam kondisi yang kemarau panjang membutuhkan bantuan air bersih dari daratan, dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kerjasama dengan pemerintah kota.
6: Camat menyebut bagi masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, distribusi air bersih bukan sekedar bantuan sementara, melainkan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan masyarakat yang ada di daratan.
1: Damkar Manado memastikan waktu respon kebakaran 15 menit setelah pihaknya mendapatkan laporan.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado memiliki standar waktu tanggap atau respon time dalam menangani setiap laporan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotinsuluk menjelaskan, untuk kebakaran bangunan, Damkar Kota Manado menargetkan personil dan armada dapat tiba di lokasi dalam waktu sekitar 15 menit sejak laporan diterima. Menurut Rotinsuluk, perhitungan waktu tanggap dimulai saat petugas menerima informasi dari masyarakat, bukan sejak awal terjadinya kebakaran. Dia pun mengakui, salah satu kendala yang sering terjadi, keterlambatan masyarakat melaporkan peristiwa kebakaran kepada petugas.
10: Kebanyakan kalau terjadi kebakaran, masyarakat belum melaporkan kepada kami karena keterlambatan melapor, tapi kita tidak tahu kalau ada terjadi kebakaran di mana kalau tidak ada laporan, Pak. Tidak ada laporan. Sehingga respon time itu dicatat dari ketika kita menerima laporan. Untuk sebuah kebakaran rumah semi permanen, satu rumah ini, Pak, hanya memakan waktu sekitar, kalau dia berangin, Pak, apalagi dia rumah kayu, itu cepat sekali itu, Pak, terjadi kebakaran itu, Pak. Kalau sampai dia termakannya, harus hati-hati ketika dalam masyarakat melihat listrik, demikian juga onfor, overload listrik yang ada, baru asistensi listrik rumah, kabel-kabel yang ada, ini harus dilihat semuanya, Pak.
9: Jimmy Rotinsuluk juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, karena api dari pembakaran sampah dapat dengan mudah menjalar ke lahan kosong, bahkan mengancam kawasan pemukiman dan berpotensi menyebabkan kebakaran lahan maupun hutan.
1: Pendengar, Pangdam 13 Merdeka melaksanakan Coffee Morning membahas beragam isu di Sulawesi Utara.
9: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus menggelar silaturahmi lewat Coffee Morning bersama pimpinan media dan jurnalis Sulawesi Utara di kawasan Megamas Manado. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan membangun sinergi antara Kodam 13 Merdeka dengan insan pers dalam mendukung penyebar luasan informasi yang positif, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 13 Merdeka juga menyampaikan beberapa poin penting yang memerlukan dukungan dan perhatian bersama, di antaranya pelaksanaan karya bakti skala besar yang dilaksanakan Angkatan Darat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sebagian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: 76 titik sudah 100%, tinggal sisanya dari 120, ada yang 70%, 80%, ada yang 90% juga. Kecuali yang lain saya harap sudah selesai. Karya bakti ini jarang dilakukan Angkatan Darat setiap tahun, lah. Biasanya TMMD saja hanya 1, 2, 3 titik lah. Kalau ini langsung 120 titik, makanya anggaranya cukup besar. Makanya dinamain karya bakti skala besar. Kita beri pulau terluar dulu, daerah 3T itu. Terluar, tertinggal, terdepan. Jangan bilang termiskin, gak punya. Terluar, terdepan.
9: Selain itu juga yang disampaikan Pangdam yaitu pembangunan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan Kodam 13 Merdeka saat ini mendapatkan 4 titik pembangunan batalion baru sebagai bagian dari program pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Pangdam Mayjen Mirsa Agus juga menambahkan pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di beberapa titik di Sulawesi Utara, seperti halnya yang terjadi di Gunung Sopotan yang telah teratasi dengan baik.
1: Waspada puncak kekeringan, masyarakat Sulawesi Utara diminta siaga.
12: Sulawesi Utara kini memasuki fase krusial musim kemarau. Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
13: Kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat. Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa di press release itu musim kemarau kita ada El Nino dalam waktu itu El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering.
12: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan.
1: Wakil Wali Kota Manado menghimbau masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas.
14: Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Sualang mengungkapkan situasi Kamtibmas di Manado secara umum masih menunjukkan bahwa Kota Manado merupakan daerah yang aman bagi masyarakat.
15: Tentu kita akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban. Nah, ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
14: Pemerintah Kota Manado pun mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan potensi gangguan keamanan.
1: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut kembali melakukan penataan birokrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
16: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi 190 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Acara yang berlangsung di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Yohanes BK Kamagi, PLT Kepala BKPSDM Alfred Fasida, jajaran pejabat Eselon 2 dan 3 serta staf khusus Bupati. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan penyusunan jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan regulasi lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan profesional. Bupati juga menekankan agar para pejabat yang baru lantik tidak hanya hadir sebagai figur dalam struktur, melainkan menjadi solusi atas persoalan masyarakat. Selain mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, Bupati Weli Tita menyampaikan apresiasi kepada ASN yang mengalami penyusunan jabatan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas, netralitas ASN, serta memperkuat koordinasi demi mewujudkan visi Talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.
17: Karena itu setiap proses pengisian jabatan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses kepegawaian juga dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi atau sesuai ketentuan, termasuk memperhatikan rekomendasi atau persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian pelantikan hari ini bukan sekedar pergantian atau pengisian jabatan, tapi merupakan bagian dari upaya penata organisasi agar semakin efektif. Selain efektif, tentu secara profesional dan mampu menjawab kebutuhan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat.
16: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringgar Pulau Sara terus dibenahi, sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan kenyamanan wisatawan terus ditingkatkan.
18: Pulau Sara menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan ke depannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Sara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaut Siti Bidulang mengatakan sejumlah sarana dan prasarana akan dilengkapi sehingga memberikan daya tarik dan juga kenyamanan bagi para pengunjung yang datang di Pulau Sara.
19: untuk memajukan suatu pariwisata atau desa tempat wisata itu perlukan dukungan daripada infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya, sehingga memudahkan pariwisata kepada wisatawan untuk dapat datang atau berkunjung di tempat tersebut.
18: Pulau Sara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung termasuk wisatawan dari luar daerah. Iriana salah satu wisatawan terpesona dengan keindahan Pulau Sara. Menurutnya Pulau Sara akan berkembang pesat bila ditangani dengan baik. Untuk menuju ke Pulau Sara, masyarakat dapat menggunakan transportasi laut jenis speedboat dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolsek Tompaso Ibtu Alen Pop Lariwu SH mengingatkan masyarakat petani di 20 desa kecamatan Tompaso Raya dapat menjaga lahan dari kebakaran.
20: Mengacu standar operasional prosedur SOP jika terjadi bencana kebakaran, maka pihak kepolisian pertama melakukan upaya sosialisasi kepada warga masyarakat guna mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Dan kedua, pihak kepolisian akan melakukan langkah upaya penanganan apabila telah terjadi bencana kebakaran. Hal ini dikatakan Kapolsek Tompaso, Ibtu Alan Pop Lariu, Sarjana Hukum. Lanjutnya, agar supaya kita terhindar dari ancaman bencana kebakaran di El Nino kemarau panjang, maka Kapolsek Ibtu Alan Pop Lariu SH menghimbau warga masyarakat di 20 desa Kecamatan Tompaso tidak melakukan pembakaran apabila membuka lahan baru.
21: Kami dari kepolisian menghimbau agar masyarakat untuk lebih peka dengan situasi akhir-akhir ini yang mengalami kemarauan panjang di sekitar kita. Dan dihimbau lagi juga untuk selalu waspada, karena kebakaran ini juga bisa terjadi bukan penyebab karena manusia saja, bisa juga karena penyebab alam juga, seperti lahan yang sudah kering atau hutan kering, terjadi gesekan angin yang kuat dan tinggi, sehingga terjadikan gesekan-gesekan. Nah, ditambah dengan panas yang terik itu, maka bisa menimbulkan kebakaran juga.
20: Lebih lanjut, Kapolsek Tompaso Ibtu Alan Pop Lariwu, Sarjana Hukum, kepada RRI di kantornya mengatakan, dia sangat mendukung upaya dari pemerintah desa Pinebetengan Raya yang melakukan langkah antisipasi melarang para pendaki untuk ke Gunung Soputan di kemarau panjang ini yang rentan menimbulkan bencana kebakaran karhutla kalau kita tidak waspada. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, Kepolisian Sulawesi Utara tetap jaga kekompakan dan terbuka menerima kritik membangun.
22: Ketika memimpin apel terakhir sebagai Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Roy Kelangi mengatakan selama kurang lebih 2 tahun di Provinsi Nyur Melambai telah melalui berbagai dinamika yang menguji kinerja kepolisian. Dari berbagai aspek termasuk Kamtibmas dan sosial kemasyarakatan, Roy Kelangi menyebutkan masyarakat semakin kritis untuk kinerja optimal kepolisian. Menurutnya, kepolisian harus terbuka menghadapi kritik yang membangun untuk bergerak ke arah kemajuan.
23: Masyarakat Sulawesi Utara, menurut saya, selama saya kerja di sini, itu nilai kebersamaan itu terjadi. Dan kita juga menerima segala masukan, bahkan kritik. Kita tidak anti kritik. Nah, mari kita pertahankan tentunya dengan kritik membangun.
22: Roy Kelangi berharap personil kepolisian Sulawesi Utara tetap menjaga kekompakan dalam pelayanan masyarakat, sembari menjaga citra institusi sebagai wujud pertanggungjawaban.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan buka lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang gak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yap, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal. Atau coba usaha kerja sendiri. Kira-kira kamu berani coba enggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan besar.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, eyeshadow atau perona mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini di program acara Pro 1. Saya Lin Salviani di Manado sore akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda semua di sore hari ini? Selamat berweekend ria gitu ya. Semoga hari ini menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di kesempatan hari ini di 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan ya. Oke, senang sudah ada yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Selamat sore, Bu Yeri.
0: Selamat sore, orang Bunaken. Ibu Haryati, apa kabar?
1: Kabar, masih sehat-sehat.
0: Ah, yang pastinya di hari ini kita punya topik nih. Kalau saat weekend, kira-kira enaknya jalan-jalan kemana ya?
1: Kalau di sini, mau pergi di taman laut kan.
0: Oke, ke taman laut gitu ya. Kalau satu weekend mantap. Ya pastinya Ibu Haryati, hari ini lagunya apa nih? Ada Anmes Kamaleng, Sampai Tua Nanti. Kemudian ada Andre Taulani, Ayah. Kemudian ada lagu dari Arsi Widianto, featuring Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati. Yang mana nih?
1: Oh itu ya, Rindu Dalam Hati.
0: Rindu Dalam Hati, oke baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan Ibu Haryati.
1: Yang pertama buat Ibu Yelin yang cantik, yang berhati. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Yelin, keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Kita paling suka Ibu Yelin ke iklan yang gender tuh.
0: Gender, paling suka ya. Aduh, kayaknya pecinta-pecinta ILM ini kayaknya ya.
1: Iklan gender.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Haryati.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Pak Bruri yang ada di Kembang. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Acu yang ada di Boltara. Apa kabar Pak Acu? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Cantik di Jain yang ada di Erma Didi. Apa kabar? Gabung juga Ibu Yeli.
0: Oke,
1: buat Ibu Yeli.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Indonesia banget.
0: Ih, keren. Terima kasih Bu Haryati dibunakan ya di sore hari ini. Selamat menikmati weekendnya dan usahanya juga lancar, laris manis ya hari ini. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Dan terima kasih selalu setia gitu ya, selalu bergabung di acara-acara Pro 1. Dan ya pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini, kalau satu weekend kira-kira enaknya jalan-jalan kemana ya? Yang pasti tadi bestie-bestie aku gitu ya, hari ini kayaknya lagi nongkrong-nongkrong di Mentos gitu ya hari ini. Yang pastinya untuk Mama Arumi gitu ya, Mama Emanuela, aduh DKK gitu ya hari ini. Semoga menyenangkan sambil menikmati weekendnya gitu ya bersama dengan keluarga tercinta. Dan yang pastinya untuk semua juga yang mungkin baru bergabung gitu ya di 94,5 MHz ataupun juga di kesempatan hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya sambil mendengarkan Pro 1 Manado, dan Anda juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh di kesempatan hari ini. Oke, di belakang Ibu Haryati. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.

0: Selamat sore, Yeng.
1: Iya, selamat sore. Orang Tomohon ini kayaknya.
0: Iya, Ibu Sheni dari kota Tomohon.
1: Oke, Ibu Sheni, apa kabar?
0: Aduh, Yeng. Iya. Mujur sekali ini.
1: Ya itu dia. Luar biasa nih, Ibu Sheni. Tipe jari-jari, Kang. Ya, Mas Ibu Sheni, hari ini kalau satu weekend enaknya jalan-jalan kemana nih? Kalau weekend.
0: Aduh, karena panas-panas, enaknya jalan-jalan ke kuliner.
1: Kuliner, ya.
0: Cari apa? Dingin-dingin, ekseler, goreng-gorengan,
1: semuanya pas dengan cuaca gitu ya.
0: Begitu.
1: Oke, baik. Ya, masih Bu Shani, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa nih kira-kira?
0: Iya, sama-sama.
1: Ada Anmes Kamaleng, Sampai Tua Nanti. Ada Andre Taulani, Ayah. Kemudian ada Ashila featuring Budi Doremi, Tentang Dia. Yang mana nih?
0: Oh, yang ayah aja.
1: Ayah ya, oke,
0: iya,
1: baik.
0: Iya, kebetulan ayah. Saya sudah tidak ada ayah, jadi sangat merindukan ya.
1: Oke. Okay.
0: Mendengar saja lagu ayah ya.
1: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Shani, lagunya tuh siapa nih, tiga orang yang spesial?
0: Oke deh, pertama buat Yelin, salam buat keluarga,
1: siap.
0: Salam si kecil ya, tetap maju terus iklannya ya. Iya, ada salam hormat dari Ibu Sheni semua bersama keluarga.
1: Terima kasih.
0: Tiga, iya sama-sama. Tiga spesial. Pertama, seorang mau ke Korea. Baku dapat dengan Pak Boots ya. Iya, di Korea ya. Iya, salam ya Pak Boots. Salam dari Ibu Sheni dari Manado, Kota Tomohon. Tentunya bersama keluarga Pak Boots. Sukses. Yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Ini salam dari Bu Sheni ya. Salam buat keluarga. Yang ketiga buat Pak James yang ada di Warangian ya.
1: Winorangian.
0: Pembantu sana ada salam dari Bu Sheni. Kalau ada ikan mas bawa kemari Pak Ibu Sheni Kang. Udah Ibu Sheni suka sekali tuh ikan mas Kang Yel.
1: Oh, mantap.
0: Iya, Yelin juga suka tuh ikan mas.
1: Oh, suka sekali apalagi kalau dipepes. Waduh, yummy.
0: Aduh, enak sekali itu dengar ya. Oke, dah. Tentunya salam buat keluarga.
1: Oke, siap.
0: Udah tiga ya? Udah tiga ya?
1: Iya.
0: Oh iya, iya. Yang lain-lain, nanti sebentar, siapa tahu mujur ada lima toh.
1: Iya.
0: Iya, tentunya semua. Dapat salam manis semua. Dan kita kembali ke studio. Prof. Ibu cantik, Yelin. Penyiar andalan.
1: Waduh.
0: Ya. Terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih Bu Sheni di Tomohon hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung di kesempatan hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Yeli.
1: Halo, yang ada di Palu. Apa kabar hari
2: masih,
1: ini?
2: Masih, puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Mbak Yelin gimana kabarnya?
1: Luar biasa hari ini walaupun cuaca panas nih Bunda.
2: Aduh, sama Mbak Yelin, sama-sama.
1: Oke. Luar biasa ya hari ini. Bunda, hari ini kalau saat weekend kira-kira enaknya jalan-jalan kemana nih Bunda Natali kira-kira?
2: Tadi saya baru pulang Mbak Yelin. Jalan-jalan pergi putar-putar kota Palu tapi singgah lagi mampir. Sore makan apa terus minum. Tapi saya enggak terlalu minum es banyak. Saya kalau panas minum es. Minum es apa? Minum apa alpukat tapi saya enggak pakai es batu. Tuh.
1: Jadi
2: takut
1: kayak
2: dingin-dingin tuh masih panas begini, Mbak ya.
1: Oh, betul. Jadi weekend jalan-jalan bersama dengan keluarga gitu ya, dengan tim kuliner gitu ya.
2: Iya, dengan anak sama cucu. Iya, okay. Sudah udah pulang dari rumah.
1: Baik. Yang pasti Bunda hari ini kira-kira lagunya apa nih Bunda? Ada Sampai Tua Nanti dari Anmes Kamaleng, ada lagu darinya Ashila featuring Budi Doremi Tentang Dia. Kemudian ada BCL featuring Ariel Noah Menghapus Jejakmu. Yang mana nih?
2: Yang mana? Yang ketiga dia Menghapus Jejak.
1: Oh, pas ini ya. Kebetulan nih Bunda ada yang request juga di studio. Katanya dia ketiga dong gitu ya. Ternyata Bunda pilih nomor tiga. Pas nih.
2: Iya. Saya suka.
1: Iya, ada yang suka dengan lagunya nih. Kebetulan ada di studio nih penyiar perempat.
2: Iya. Saya suka juga lagu itu.
1: Oke, lagunya buat siapa nih Bunda? Tiga orang spesial nih.
2: Yang pertama buat Ibu Agnes di Teling. Uh-huh. Selamat sore Bu Agnes. Ayo gabung. Uh-huh. Selamat beraktivitas ya Ibu Agnes. Semoga lancar-lancar. Aktivitas lancar. Terus yang kedua ada Ibu Haryati yang punya Bunda. Selamat sore juga, salam sehat, salam kompak selalu. Terus yang ketiga ada Ibu Nike di Lelang. Selamat sore Ibu Nike, apa kabar ya? Ayo gabung ada Mbak Yalin. Buat Mbak Yalin tetap semangat.
1: Siap.
2: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yalin dan keluarga yang ada. Mana adik Nael Mbak Yalin?
1: Tadi baru ini ke tempat Opa Oma. Hari ini berkunjung lagi.
2: Oh iya, tempat Oma. Ya salam ya buat Nael sama Oma dan Opa.
1: Siap, terima kasih.
2: Oke, Bunda. Makasih ya Mbak Yel. Selamat sore.
1: Selamat sore Bunda. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 100% Indonesia. Dan yang pasti di kesempatan hari ini, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, okay, masih untuk Anda pendengar di Solar ini di 100% Indonesia. Sudah ada 3 penelpon tadi ya. Tadi ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Ibu Shani di Tomohon, ada Bunda Natalia di Palu. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mahasiswa Teknik Informatika suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar. Kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat kecantik.
0: Selamat sore juga Ibu Orina di Tata Aran ini ya.
1: Yes,
0: tataran 2. Oke deh. Ya masih Bu Orina, hari ini kalau satu weekend enaknya jalan-jalan kemana nih kira-kira kalau ke weekend?
1: Kalau weekend, oh iya ini weekendnya. Kita lupa kali weekend.
0: Karena banyak kegiatan ya. Oke. Biasanya kalau kalau weekend kayak gini enaknya kemana nih?
1: Enaknya ya atau ya kayak bukan
0: kayak putus-putus ya suaranya. Kayak enggak stabil gitu ya di sore hari ini. Karena mungkin agak jauh atau bagaimana gitu ya. Halo, Ibu Orina. Halo. Ya, yang masih jaringan lagi ya.
1: Yang masih halo.
0: Halo. Ini sudah.
1: Dengar.
0: Sudah. Yang pastinya hari ini apa tadi enggak kedengaran?
1: Dekat-dekat aja yang Tondano.
0: Oh, jalan-jalan ke Tondano ya.
1: Wisata okay. Juga.
0: Wisata. Oke, okay, baik. Ya pastinya Ibu. Yeah. Ibu Aurina lagunya apa nih? Ada Sampai Tua Nanti dari Anmes Kamaleng, ada Ashila featuring Budi Doremi Tentang Dia, ada Brisia Jodi.
1: Tunggu, jalanin.
0: Apa?
1: Jalin.
0: Iya.
1: Kita baru habis nari pohon sirsak. Oh. Ada ambil sirsak.
0: Okay,
1: baru okay. Turun dari pohon jadi makanan.
0: Oke, okay, baik. Yang pastinya luar biasa ya hari ini ya. Yang pastinya lagunya apa? Lagunya apa ini? Sampai Tua Nanti Anmes Kamaleng. Ada Ashila featuring Budi Doremi Tentang Dia. Kemudian ada Brisia Jodi Hari Ini Esok Lusa. Yang mana nih?
1: Satu aja biar cepat.
0: Cuma satu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Tiga orang spesial yang pertama. Buat Estelita di Girian apa Batu? Batu Badau. Girian kali ya. Terus salam dari Ibu Aurina. Sehat selalu ya sayang. Terus yang kedua buat Agnes Detailing, makasih salamnya tadi malam. Yang ketiga buat Ellen di Tondano, di Binenet.
0: Okay.
1: Bukan di Tondano. Orang Ellen.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Si yeah. Ini ada nggak?
0: Oh, lagi ada liburan dia. Itu. Lagi liburan dianya.
1: Oh, libur.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat dia.
0: Oke, okay, siap.
1: Kembali ke Yuin yang cantik, yang imut-imut.
0: Terima kasih juga. Terima kasih Bu Orina apa? Yang ada di Tata Aran.
1: Selamat sore.
0: Oke, okay, selamat sore. Terima kasih Bu Orina di Tata Aran 2 walaupun suaranya putus-putus gitu ya di sore hari ini. Ya pasti makasih ya sudah bergabung di 082195835080. Habis apa tadi? Manjat pohon sirsak gitu ya. Aduh, hebat juga gitu ya. Weekend-weekend manjat pohon sirsak hati-hati ya. Dan yang pastinya di sore hari ini terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung di 082195835080 boleh ya, baik melalui SMS juga WhatsApp boleh, tentunya ada bisa bergabung di kesempatan hari ini. Dan topik kita masih sama gitu ya, di kesempatan hari ini kita membahas kalau saat weekend enaknya jalan-jalan kemana nih ya. Yang pasti Anda bisa bergabung di 082195835080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, orang Tareran.
2: Iya, 100% Indonesia.
0: Oke, Indonesia banget. Yang pastinya di sana hari ini. Ini kalau gabung melalui WhatsApp gini ya, putus-putus kalau agak jauh gitu ya di sana hari ini. Halo, Ibu Anggreni dengar hari ini?
2: Ya, halo.
0: Nah, oke, okay, mantap. Ya pasti Ibu Anggri ini langsung saja. Kira-kira okay. Saat weekend enaknya jalan-jalan kemana nih kira-kira kalau weekend?
2: jalan-jalan kemana ya, Yel?
0: Nggak tahu jalan-jalan nih kemana, jalan ke,
2: aduh, mau jalan-jalan kemana ada terlalu jauh. Jalan-jalan kemana, Jo?
0: Pokoknya jalan-jalan ya.
2: Jalan-jalan ke, jalan-jalan ke teman-teman saja di Tareran, Jo.
0: Oke, baik. Yang pasti Bapak siar ya, jalan-jalan. Oke, baik.
2: Iya, malam minggu begini kan enak tuh.
0: Oke, Ibu Anggrek ini lagunya apa nih? Ada Ashila. Ashila featuring Budi Doremi tentang, sebentar, tentang dia. Kemudian ada Brisya Jodi, Hari Ini Esok Lusa. Kemudian ada lagu dari Dea Panindra, Dari Kata Turun ke Hati. Yang mana nih?
2: Yang terakhir itu ya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
2: Oke, tiga orang spesial. Yang paling spesial, yang tugas ada Ibu Cantik, yang tugas yang baik hati. Aduh, Ibu Yelin yang manis.
0: Aduh.
2: Salam sehat juga.
0: Terima kasih.
2: Salam sukses.
0: Amin.
2: Tentu berkatan Ibu Yelin bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih.
2: Amin.
0: Amin. Terima kasih Bu Anggreni. Tiga orang spesial kira-kira untuk siapa nih?
2: Oke, Ibu Anggreni mau salam, Jo. Ada Ibu Jane di Air Madidi, apa kabar sayang? Tentunya salam sehat Ibu Jane bersama dengan keluarga yang ada di Air Madidi. Dan kedua, Ibu Anggrek ini mau salam, Jo. Ada Ibu Ratna di Parigi 7. Selamat sore Ibu Ratna, salam sehat. Dan ketiga, Ibu Anggrek ini mau balas salam. Ada Ibu Sheni di Tomohon. Apa kabar Ibu Sheni bersama keluarga? Tentunya sukses ya Ibu Sheni di setiap segala aktivitas.
0: Oke.
2: Ibu Yelin, Ibu Cantik yang tugas. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Ibu Anggreni. Sukses
2: di Indonesia.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Bu Anggreni di Tareran hari ini yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: 100% Indonesia dengan Bapak Franky di Kota Kacang Kawangkoan.
0: Wih, Bapak Franky apa kabar hari ini di Kawangkoan?
3: Kabar baik, hari ini baik-baik saja.
0: Oke, kira-kira kalau weekend enaknya jalan-jalan ke mana nih, Pak Franky?
3: Kalau buat Pak Franky, posisi kan ini ada di Kawangkoan. Orang sedang ini mau berjalan di Batu Kapal.
0: Batu Kapal?
3: Di Amurang.
0: Waduh. Tempat wisata ya?
3: Iya, di Amurang sana. Batu Kapal. Dia berbentuk sama yang kapal tuh batu.
0: Oh, ih kayaknya baru tahu deh kayaknya. Di sana ya. Oke, boleh.
3: Di Amurang start. Arah mau pergi. Mau pergi di apa no? Di apa di nama kampung itu? Terus lupa di kampung itu.
0: Oke.
3: Sapa. Pisapa, arah mau pisapa.
0: Yang pastinya.
3: Kampung Sapa, ya.
0: Oke. Yang pasti itu tempat wisata gitu ya, kalau enaknya kalau gitu
3: ya.
0: Oke, yang pastinya Pak Franky, lagunya apa nih kira-kira? Ada lagu dari apa ini? Sebentar ya. Darinya Ashila featuring Budi Doremi tentang dia. Kemudian ada lagu Brisya Jodi, Hari Ini Esok Lusa. Ada di Masih Bersama Kita Kuat. Yang mana nih?
3: Yang itu dari Doremi.
0: Ah iya, Ashila featuring Budi Doremi tentang dia. Itu?
3: Iya, dari tadi kan itu lagu itu nyala ada orang mau ambil toh.
0: Oke.
3: Kita juga ambil.
0: Baik, siapa Franky? Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Ya, salam untuk tiga orang mah jadi ampa katanya. No. Pertama, terompe ibu yang paling baik hati. Ibu Yelin, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Salam kasih selalu di udara bersama. Mama dan papa ada di rumah, Kang. Yang suami dan anak-anak satu di rumah. Adik-adik Nail.
0: Oke.
3: Salam sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
3: Baru mau salam untuk tiga orang mau bahas salam ketika ini kan. Gitu.
0: Iya.
3: Mau kulit salam. Salam pertama ya, yang lewat tadi itu rompi tante yang paling pembaik. Tante Aurina. Orangnya cantik, baik, tidak sombong, baik sekali.
0: Oke.
3: Salam sehat selalu. Kalau ada telepon sirisat bagi-bagi kemari di Kawangkoan. Salam kompak selalu bersama keluarga di rumah dan salam anak di ada di jauh sana. Salam sehat selalu. Salam kasih selalu di udara. Baru kedua mau bahas salam terompe Ibu Elizabeth di Pakuwir Utara. Terima kasih salamnya. Ini baru dapat balas salam. Maaf Ibu Elizabeth, kalau baru dapat salam, berbalas. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah, dengan anak-anak di rumah. Salam kasih selalu, salam kompas menuju udara. Mm-hmm. Baru ketiga, kita mau balas salam juga, ada trompe Bapak Li. Pak Li di Tuminting. Mm-hmm. Selamat siang, dan baru dapat balas salam Pak Li. Salam sehat selalu bersama anak dan cucu di rumah. Pak Li di rumah, Kak, di belakang, di muka perusahaan kecap Alpokat di Tuminting.
0: Okay.
3: Sering-sering dari sana. Beberapa kali beberapa yang Pak Li.
0: Okay.
3: Ya, buat Pak Li, salam sehat selalu bersama keluarga. Yang terakhir, yuk kita mau salam buat yang tugas. Terima kasih 100% Indonesia, Ibu Yelin. Shalom.
0: Ya, shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Franky di Kawangkoan ya, hari ini sudah bergabung. Dan yang pasti terima kasih tadi ada Ibu Aurina di Tataran 2, kemudian ada Ibu Anggreni di Tareran, kemudian ada Pak Franky di Kawangkoan. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nggak bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Program Pro 1% Indonesia, Indonesia banget yang pasti untuk Anda semua di hari ini yang tetap setia terus mendengarkan Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak lagu-lagu yang tentunya Anda bisa pilih di selatan hari ini ya. Oke, ada yang bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore 1% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak Boltara.
0: Oke, Pak Benik Jo, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, Pak Benik Jo, hari ini kalau boleh tahu gitu ya, kalau weekend enaknya jalan-jalan kemana nih?
1: Weekend, akhir pekan, ya dekat-dekat aja sih, biasa. Kalau kita kok weekend begitu ya, nongki-nongki di kafe bersama friend-friend.
0: Wah, nongki-nongki gitu ya, yang pastinya ya, kalau weekend. Oke, baik. Yang pasti Pak Benik Jo, hari ini lagunya apa nih? Ada Berisnya Jody, Hari Ini, Esok, dan Lusa. Kemudian ada lagu dari Demasif, Bersama Kita Kuat. Ada Yuka, C-I-N-T-A, Cinta. Yang mana nih?
1: Demasif, Jo, Demasif.
0: Demasif ya, Bersama Kita Kuat. Oke, baik, lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial Pak Benik Jo, silakan.
1: Oke, tentunya pertama-tama Yelin Sofian yang tugas, tetap semangat ya. Selamat keluarga, salam sehat. Happy weekend ya tentunya bersama keluarga.
0: Sama-sama Pak Benik Jo.
1: Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti orang Korea. Apa kabar di kota Jeju ya? Ada Pak Bud. Apa salam untuk keluarga, salam sehat. Kayaknya sudah kerasan ya Pak Bus di Korea ya.
0: Nah,
1: kapan baliknya nih? Oleh-olehnya mana nih? Ditunggu ya Pak Bus ya. Oke, sorry maksudnya juga Pak Bus. Terus yang kedua ada siapa ya? Ada Pak Sagai ya. Sudah dengar-dengar le Pak Sagai Kang. Salam sehat selalu Pak Sagai. Dan yang terakhir ada kita senior di Boltara, ada Pak Islan. Itu aja ya, makasih, mas ya. Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benik Jo di Boltara hari ini yang sudah bergabung ya. Di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo,
0: ya, halo.
2: 100% Indonesia. Ya. Ibu Elin.
0: Hai, orang Girian, Ibu Esther Lita. Ya pasti hari, ya. Hari ini kalau boleh tahu, kalau akhir pekan atau weekend, kira-kira enaknya jalan-jalan kemana nih?
2: Kalau
0: Ya, hilang-hilang.
2: Laki-laki sih ngajak orang, pas di mall.
0: Oh, jalan-jalan ke mall gitu ya.
2: Elin, kecuali dipanggil orang, jalan-jalan ke mall.
0: Oke, baik. Yang pasti itu ya.
2: Enak kan? Kalau dipanggil.
0: Nah, itu dia. Yang pasti itu jalan-jalan ke mall ya. Baik. Yang pasti, Bu Selita, hari ini lagunya apa nih? Karena waktu juga nih ya. Ada Berisnya Jody, Hari Ini, Esok, Lusa. Kemudian ada Yuka, C-I-N-T-A, Cinta. Ada Mita, Aku Cuma Punya Hati. Yang mana nih?
2: Itu yang pertama, Jo.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Atau apa?
0: Hari ini Esok, Lusa, Berisnya Jody.
2: Hari ini Esok atau Lusa? Pasti akan ke jalan-jalan.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Ya, halo. Langsung saja tiga orang spesial, kira-kira tuh siapa nih? Putus-putus nih ya. Jaringan memang yang ada di Girian hari ini. Halo. Tuh kan, ya pastinya kalau lewat WhatsApp gitu ya memang gak gimana gitu ya. Agak susah nih. Dan ya pastinya untuk Andi di Sultan hari ini yang bergabung gitu ya. Terima kasih di 082195835080. Halo? Ibu Estelita? Ya, yang pastinya bisa. Aduh, yang pastinya karena jaringan juga gitu ya di selama hari ini, mohon maaf, yang pasti bisa gabung lagi di 082195835080 gitu ya di selama hari ini. Dan yang pastinya, halo, selamat sore. Oke, yang pasti coba lagi ya di selama hari ini, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
3: Selamat sore, Yelin.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dari Makalisu.
0: Oh, Bunda Els, apa kabar Bunda Els?
3: Sehat, sejahtera pagi, happy weekend.
0: Oke, baik, happy weekend juga Bunda. Bunda Els, di suara hari ini kira-kira kalau weekend enaknya jalan kemana nih?
3: pas-pas tadi Lin ada dari kampung tetangga jirannya, ada acara undangan, tapi masih sementara acara Bunda pulang karena dia ingin 100%.
0: Oke, masih pulang duluan gitu ya. Ada acara. Oke deh, yang pasti Bunda terima kasih Rini sudah bergabung. Lagunya apa nih? Kira-kira ada lagu dari Brisia Jodi hari ini esok lusa. Kemudian ada lagu darinya Yuka Cinta, ada Mita Aku Cuma Punya Hati. Yang mana nih?
3: Aku cuma punya hati.
0: Aku cuma punya hati. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Ya, menyapa pertama tentu buat yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta. Salam sehat selalu, lebih dikecil. Salam manis, salam sehat, salam sayang. Longgar terus ikhlas.
0: Okay,
3: mamanya juga lebih giat, lebih pintar lagi mengajar.
0: Oh, makasih. Tiga orang spesial.
3: Yang pertama yang ada di temuan Ibu Cantik, Ibu Jenny. Salam ini dari Bunda El. Salam manis, salam sehat. Lancar-lancar usaha tetap diberkati. Yang kedua, Ibu Ratna. Yang ada di Singkil Parigi 7 punya usaha lagi, lancar-lancar usahakan. Sama yang lewat tadi juga Ibu Anggri ini, tetap lancar, usaha diberkati. Ketiganya punya usaha, tetap diberkati dan jaga kesehatan, bahagia bersama keluarga masing-masing. Nah Yeli, makasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Bunda Els ya di Makalingseng hari ini yang sudah bergabung di 0.

0215 9853 5080 ya. Oke, sekarang nih, oh ya, ini ada dari Ibu Estarlita di Girian ya, Ibu Estarlita gabung di WhatsApp nih. Maaf Ibu Elin, sorry tadi jaringan buruk. Salam buat Ibu Aurina, Audina di sini ya, Aurina mungkin maksudnya. Ibu Rose Leilem dan Ibu Nika juga di Leilem. Makasih Ibu Elin dan selamat sore. Oke, selamat sore juga. Terima kasih hari ini sudah bergabung dan waktunya tidak mungkinkan lagi ya untuk saya menemani Anda di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati. Karena nanti malam juga karena kita hadirkan ruang rindu pilihan pendengar. Jadi untuk Anda semuanya bisa bergabung nanti malam ya. Oke, kita tutup 100% Indonesia. Dan selain ini nanti ada Green Radio, informasi-informasi terlengkap yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Curhat Bu Siska.
0: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idamkan. Buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, penerjemah Agnes Cynthia, memadukan psikologi dengan naratif yang memikat. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar ada cakrakan kekasih bayangan tadi ya yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat dan semuanya juga tambah enjoy gitu ya mendengarkan Pro 1 Menedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, cuaca panas dan kondisi lingkungan yang semakin kering ini merupakan situasi yang memang perlu kita waspadai bersama untuk sekarang ini gitu ya. Apalagi di tengah aktivitas masyarakat yang terus berjalan, kondisi cuaca yang panas tidak hanya membuat tubuh lebih mudah mengalami kelelahan dan dehidrasi, tetapi juga itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama di lingkungan yang banyak terdapat sampah kering, rumput, daun, lahan kosong, maupun material yang mudah terbakar. Jadi dalam kondisi seperti ini, satu hal sederhana yang sering kali dianggap sepele gitu ya, ini dapat menjadi persoalan besar juga, yaitu kebiasaan membakar sampah sembarangan. Nah, mungkin bagi sebagian orang, membakar sampah itu dianggap sebagai cara yang cepat dan mudah gitu ya untuk membersihkan lingkungan. Namun tanpa disadari, api yang kecil ini bisa dengan cepat membesar dan menyebar, dan lebih ketika kondisi udara panas gitu ya, tanah kering, angin bertiup cukup kencang, dan juga kebakaran yang berawal dari kebakaran pembakaran sampah gitu ya, ini juga bisa merambat ke halaman rumah, lahan kosong, perkebunan, bahkan kawasan pemukiman, pendengar. Kau sembunyikan. Nah, ya pasti selain ancaman kebakaran, pembakaran sampah ini juga menghasilkan asap yang bisa mencemari udara di sekitar kita loh ya. Karena asap dari pembakaran sampah ini bisa mengganggu kenyamanan dan kualitas udara, serta berpotensi juga memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Nah, ketika asap ini menyebar, bukan hanya orang yang membakar sampah yang terkena dampaknya, pendengar, tetapi juga keluarga, tetangga, anak-anak, lansia, dan juga masyarakat lain yang berada di sekitar lokasi. Dan kita mungkin tidak bisa mengendalikan kapan cuaca menjadi panas gitu ya, dan kapan angin bertiup kencang. Nah, tapi kita juga bisa mengendalikan tindakan yang kita lakukan untuk mengurangi resikonya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak membakar sampah sembarangan dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran, pendengar. Oke, masih di Green Radio hari ini, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda. Saya tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, palingan sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, sampah rumah tangga ini sebaiknya dikelola dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Karena sampah juga bisa dipilah berdasarkan jenisnya gitu ya. Kemudian dibuang pada tempat yang telah disediakan. Dikurangi penggunaannya, digunakan kembali apabila memungkinkan atau didaur ulang. Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga ikut mencegah munculnya asap dan risiko kebakaran. Nah, pada saat cuaca panas, kita juga tidak susah gitu ya, karena untuk kita menjaga atau meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sekitar, tentunya perlu adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Dan pastikan tidak ada sumber api yang kita tinggalkan begitu saja gitu ya, seperti bara pembakaran, puntung rokok, atau api dari kegiatan lainnya. Jadi hindari membakar sampah di lahan terbuka, terutama di area yang kering dan mudah terbakar. Jangan juga meninggalkan api tanpa pengawasan, karena perubahan arah angin atau kondisi lingkungan ini bisa membuat api menyebar dalam waktu singkat, pendengar. Dan awasi kewaspadaan ini bukan berarti harus takut ya, tetapi juga kita mampu mengenali resiko dan juga mengambil langkah pencegahan sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Jadi kebakaran ini bisa menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, bahkan bisa merusak lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan juga membahayakan keselamatan dan kehidupan. Karena itu memang pada kondisi cuaca panas dan kering seperti saat ini, yuk kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian kita, mulai dari lingkungan terkecil, dari diri sendiri, keluarga, dan tempat tinggal kita. Jangan pernah menunggu sampai asap memenuhi udara atau api sudah membesar untuk menyadari pentingnya pencegahan. Dan tentunya menjaga udara tetap bersih, lingkungan tetap aman, dan masyarakat tetap sehat. Tentunya kita jangan membakar sampah sembarangan, dan jangan tinggalkan sumber api tanpa pengawasan. Dan jangan abaikan tanda-tanda kebakaran gitu ya, karena mencegah kebakaran itu bukan hanya tugas dari petugas atau juga pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semuanya. Waspada cuaca panas, hindari asap, kelola sampah dengan bijak, dan juga cegah kebakaran mulai dari sekarang. Oke, yang masih pendengar di sore hari ini di program Green Radio, cukup dulu ya. Dan nanti masih banyak lagi acara-acara spesial Pro 1 di Manado sore. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya pendengar di sore hari ini nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan nanti lintas berita Magota di ruang dengan Anda. Dan tentunya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeh. Rangkuman sepekan berita Magota, kita mulai dengan berita pertama. Kemarau ekstrim melanda Sulawesi Utara, masyarakat diminta waspada puncak kekeringan.
2: Kini memasuki fase krusial musim kemarau. Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya dampak yang ditimbulkan dapat memicu berbagai persoalan seperti krisis

0: memang sudah prediksi bulan Agustus September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena ini juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering.
1: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat langkah mitigasi guna meminimalkan dampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Setelah buron hampir 2 tahun, mantan Bupati Minahasa VAP alias Foni tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Mimika, Papua.
3: VAP alias Foni, mantan Bupati Minahasa Utara, berhasil diamankan tim tabur Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara di Mimika, Papua setelah 2 tahun buron. Foni masuk dalam daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto menjelaskan, tersangka VAP alias Foni dilakukan tindakan paksa penangkapan karena tidak pernah mengindahkan 3 kali pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulut.
4: Jadi dalam perkara pengadaan tanah rumah sakit, dan nanti selebihnya terkait dengan perkara ini materinya nanti di
5: Pak, penangkapannya di mana Pak?
4: Jadi pada hari Rabu, hari Jumat ya, kita melakukan tracking terhadap tersangka berada di Jakarta. Namun dari hasil tracking kita, yang bersangkutan bergerak ke Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Setelah itu kita melakukan tracking kembali, yang bersangkutan ada acara di sana dan positif tersangka ada di sana, kita lakukan pengamanan dan kita bawa pulang ke sini.
6: Itu berapa lama Pak jadi DPO?
4: Sekitar 1 tahun yang lalu lah.
3: Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Minahasa Utara VAP alias Foni yang telah memakai rompi merah muda digiring menuju kendaraan tahanan Kejati Sulut untuk dititipkan ke rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Roy Pesak melaporkan.
2: Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 meramaikan pawai kendaraan hias Islami yang digelar Sri Kandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Gorontalo.
7: Pawai kendaraan hias Islami menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan yang digagas Sri Kandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Gorontalo itu mengusung tema APEDNAS dan Sri Kandi Jaga Desa Bersolawat. Lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan sekitar 200 kendaraan roda 2 ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Iring-iringan peserta dilepas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dari lapangan karya Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, menuju titik akhir di Pakayatuer Limboto. Peserta pawai datang dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, perusahaan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, Puskesmas, Satuan Pendidikan, Majelis Taklim, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ketua DPC APEDNAS Kabupaten Gorontalo Hari Suparto Tome berharap kegiatan ini bisa membawa semangat dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun Kabupaten Gorontalo ke depan.
8: Semangat ini yang menjadi bagian kita, modal kita untuk membangun Kabupaten Gorontalo dengan mengedepankan misi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus terkait membangun sumber daya manusia yang beragama, unggul, berbudaya, dan kompetitif.
7: Tingginya antusias masyarakat menyaksikan langsung iring-iringan peserta pawai tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
9: Pawai Maulud Nabi begitu meriah, dan kebetulan ini ikut.

0: Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, bagaimana antusias masyarakat cukup ramai, semua pada ikut dan semua kecamatan ikut.
1: Jadi tujuan dari poinnya apa, Pak?
0: Jadi tujuan poin ini menumbuhkan rasa keislaman kita.
2: Pawai kendaraan hias Islami didorong menjadi agenda rutin tahunan DPC APETNAS bersama Sri Kandi Jagadesa Kabupaten Gorontalo pada setiap peringatan Maulid Nabi. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas bersama jajaran APETNAS sebelum dikomunikasikan bersama pemerintah daerah. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan RANPERDA untuk Propemperda tahun 2027.
4: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya RANPERDA yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan, salah satu penyebab RANPERDA tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi RANPERDA sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
5: Makanya kita minta ke seluruh OPD, termasuk Biro Hukum, bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan, penting tidak ini peraturan daerah? Seberapa urgent tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat,

0: Dampak musim kemarau, harga komoditi rempah-rempah dan sayuran biasanya naik signifikan.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Tenoh Ponto, menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
2: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi, sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
1: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan bersama anggaran yang terserap.
3: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di... Bel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
4: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang...
0: Ya, pendengar, kami mohon maaf ya, ada dua informasi atau laporan tadi, ada sedikit gangguan teknis di peralatan kami dan kita akan lanjut di berita selanjutnya.

0: Harga cabai di pasar Melongwane masih tinggi, sementara bumbu dapur lain stabil.
1: Harga cabai rawit di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
2: Untuk harga barito hari ini, rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15. Untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
1: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan saja.
3: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh Polres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh

0: Polres Kepulauan Telaut AKBP Dwi Yatmoko bersama tersebut, AKBP Dwi Yatmoko menegaskan bahwa perawatan serta kesiapan peralatan merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Kapolres juga menyampaikan bahwa seluruh peralatan, kelengkapan dalmas maupun sarana penunjang lainnya harus selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Telaut.
1: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kelengkapan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan dalmas baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel rayon yang ada di Polsek, sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talau. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringat sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi tersedia diadakan ada Marion Jola, Bisuring Teza Sumindra, Jatuh Cinta gitu ya, di ruang dear Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, ya, peringat di kesempatan hari ini untuk kemarin asar maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, nanti kan kita hadirkan di ruang dear Anda di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi sebelum kita hadirkan kepada azan maghrib, kita hadirkan musik Leji Islami di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga hari ini yang sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Dan untuk umat muslim tadi yang sedang menjalankan salat maghrib, selamat menjalankan salat maghrib dan terus dengarkan Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar ya. Oke, yang masih pendengar di selatan hari ini, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang gitu ya, senang, bikin tenang, senang dan juga menang. Nah, bisa membuat kita juga tenang dengan koneksi stabil, kemudian upload download simetris dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Nah, makanya pakai Biznet sekarang untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ODS gitu ya, kini juga hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dan harga lebih terjangkau kau di Rp175.000 per bulan. Nah, pakai Biznet Home ini bisa buat Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Ya, cuma itu ya, kalau Anda pakai Biznet, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet bikin Anda tenang, senang dan juga menang. Jadi informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net gitu ya. Jadi kunjungi biznethome.net pendengar. Oke, dan tentunya di sore hari ini untuk lagu-lagu Reji Sami cukup dulu ya. Dan tentunya kita lanjut lagi di program Spesial Pro 1 masih di Manado sore. Tentunya masih banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, masih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi ada Reza Rahardian gitu ya, dengan Diam dan Terdiam, yang sudah saya hadirkan di ruang DR Anda. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Maupun yang Anda kerjakan juga, semoga aktivitasnya semua dilancarkan dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, di sore hari ini untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya, semoga semuanya jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi di sore hari ini ada banyak lagu-lagu juga, lagu-lagu Indonesia yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini ya. Oke, pendengar, di sore ini memperingati Hari Pelanggan Nasional gitu ya. Tentunya Bandara Samratulangi Manado menghadirkan sejumlah kegiatan spesial bagi para pengguna jasa pada hari Jumat 4 September 2026 yang lalu. Kegiatan tersebut diisi dengan penampilan live music serta pembagian souvenir gitu ya, berupa coklat kepada para penumpang yang berada di area terminal bandara. Yang pasti kegiatan ini tuh menjadi bentuk apresiasi Bandara Samratulangi juga gitu ya, kepada para penumpang yang sudah mempercayakan perjalanan melalui Bandara Samratulangi. Dan bahkan suasana terminal pun terasa lebih hangat dan meriah gitu ya, dengan hadirnya alunan musik yang menemani aktivitas para pengguna jasa. Dan selain hiburan live music, pada saat itu petugas bandara juga membagikan ada souvenir-souvenir coklat gitu ya kepada penumpang sebagai bentuk perhatian dan ucapan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang telah diberikan kepada Bandara Samratulangi. Dan tentunya juga General Manager PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport Bandara Samratulangi Manado, Radityo Aryo Purwoko atau yang biasa disapa Oki gitu ya, ini mengatakan bahwa peringatan Hari Pelanggan Nasional itu menjadi momentum penting bagi pengelola bandara untuk semakin dekat dengan para pengguna jasa. Dan bahkan ia menambahkan, pelayanan kepada pelanggan merupakan bagian penting dalam operasional bandara. Oleh karena itu memang setiap momentum Hari Pelanggan ini menjadi pengingat bagi seluruh insan bandara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan gitu ya. Dan melalui peringatan Hari Pelanggan Nasional, Bandara Samratulangi Manado juga berharap dapat terus membangun hubungan yang baik dengan para pengguna jasa sekaligus juga memberikan pengalaman perjalanan yang semakin positif. Dan kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen Bandara Samratulangi dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek operasional, tetapi juga memberikan sentuhan keramahan dan juga pengalaman yang berkesan bagi setiap penumpang. Dan pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Hari Pelanggan Nasional, penumpang di Bandara Samratulangi nikmati live music. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda. Saya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini. Dan tentunya untuk Anda, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan Anda di ruang dengar Anda ya. Oke, okay, pendengar di Selatan hari ini, kemarau panjang yang melanda Pulau Bunaken, Kota Manado dalam 2 bulan terakhir kayaknya tidak hanya membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih gitu ya. Tapi kondisi tersebut juga mulai berdampak nih pendengar pada aktivitas pariwisata, terutama usaha penginapan di kawasan tersebut. Dan bahkan Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak juga mengatakan gitu ya, sumber air warga yang selama ini mengandalkan mata air dan sumur lokal ini ikut terdampak juga akibat minimnya hujan. Dan menurutnya memang kondisi tersebut membuat masyarakat harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air tawar, dan salah satunya dengan mendapatkan air mineral dari wilayah daratan Manado gitu ya. Dan persoalan air bersih ini juga kemudian turut dirasakan pelaku usaha pariwisata, dan pemilik homestay juga harus membeli air tambahan untuk memastikan kebutuhan wisatawan selama penginapan gitu ya, menginap di Pulau Bunaken tetap terpenuhi pendengar. Dan bahkan kondisi penggunaan air payo pun juga sempat menimbulkan keluhan gitu ya dari sejumlah wisatawan. Namun kondisi tersebut masih dapat dipahami karena memang terjadi akibat kemarau panjang. Dan meski demikian, kondisi tersebut menjadi tantangan juga bagi pelaku pariwisata di Bunaken. Dan ketersediaan air bersih juga ini menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung maupun menginap di kawasan tersebut gitu ya. Dan sebelumnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pulau Bunaken untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kemarau panjang pendengar. Oke, dan masih untuk Anda semua, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kemarau panjang, krisis air mulai ganggu pariwisata Bunaken gitu ya kabarnya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Perbaharui informasi Anda di portal berita RRI Manado, karena ada banyak informasi-informasi berita aktual yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Baik itu informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan bahkan editorial, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya ya. Ditetap terus bersama Pro 1 Monedo, dan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah pendengar, akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Saat lagi nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan kita hadirkan untuk Anda drama radio untuk hari ini di hari Sabtu 5 September 2026 nanti dengan judul Posyandu gitu ya, produksi drama radio dari RRI Surabaya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: Pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo.
4: Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang. Tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
4: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
4: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
5: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
4: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
5: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
4: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
5: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
4: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
4: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
5: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
4: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
4: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
5: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
4: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
4: Ya sudah, timbang saja sana, ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.

0: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
1: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan. Iya, saya lebih berani, Mbak.
1: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
0: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
3: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Burina diperankan oleh Rifda, Busri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu. Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
2: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
1: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
2: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
1: Oh, kalau sekarang?
2: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
1: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
2: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
1: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
2: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
1: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1.

0: Coach, kaki saya sudah pegal ini. Dari pagi latihan terus.
1: Capek itu tanda kamu berproses.
0: Tapi event minggu depan berat, Coach.
1: Justru itu gunanya event. Bukan cuma cari menang, tapi belajar tanding.
0: Berarti kalah juga bagian dari latihan, Coach?
1: Iya, mental juara lahir dari situ.
0: Baik, Coach. Kita lanjut latihan lagi.
1: Pelan-pelan aja, tapi jangan pernah terpikir untuk berhenti ya.
2: Prestasi bukan hasil instan, ia tumbuh dari pembinaan yang konsisten.
3: Wih, ada peramal nih, mau nanya nasib Permisi, madam.
4: Ya, ada yang bisa saya bantu?
3: Begini, madam, kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
4: Sebentar. Bola. Keren, kata. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
3: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
4: Kamu suka nabung?
3: Tidak, madam.
4: Punya saham?
3: Tidak ada.
4: Properti?
3: Ya, enggak ada, madam.
4: Simpanan emas?
3: Apalagi itu, tidak ada, madam.
4: Iya, ini yang buat kamu susah.
3: Maksudnya, madam?
4: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
3: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
4: Ada.
3: Ada? Apa itu, madam?
4: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
3: Ya,

Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Manado sore ya. Jadi kita sudah dengan drama radio di ruang dengar Anda ya, dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1. Dan selanjutnya akan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda. Ada banyak gedung pujian nanti kita hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya nanti ada Manado Malam bersama Michael Chia yang akan menemani Anda. Baik, saya Lin Salviani, langsung untuk diri di ruang dengar Anda, kita hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda di Selatan sore hari ini. Selamat berweekend Ria, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista

0: saya yang selalu selama ini mendukung kegiatan donasi yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya, karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
3: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
6: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita buka.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk

0: peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
0: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
2: Kehadiran S-Level merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
0: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
5: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
6: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
4: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
8: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu sahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
7: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
9: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
7: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan, menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat malam pendengar ya. Kita berjumpa lagi malam hari ini di program siar edisi yang sama. Sabtu 5 September 2026. Kembali dengan Mike yang siap temani Anda malam ini. Malam minggu ya, malam panjang. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Semoga Pro 1 selalu tetap di hati Anda ya. Oke, demikian ada kolaborasi Wisnu dan Koni Rio dengan lagunya Doa Seorang Kekasih. Ya, lagu-lagu bernuansa, aduh batuk nih, lagu-lagu bernuansa apa malam minggu ya, saya hadirkan. Dan jangan lewatkan seperti biasa nanti jam 9 ada Ruang Rindu versi pilihan pendengar ya, siap melengkapi malam Anda dengan topik yang menarik ya. Lain telepon SMS WhatsApp, seperti biasa juga, siap dibuka nanti ya. Di 0821-9583-5080. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih punya dua lagu ya. Saya punya punya Dewa Mata Dewa, Iwan Fals dan kawan-kawan, nanti diakhiri dengan Club Project Kidung Mesra. Ya, semoga dapat melengkapi kemesraan Anda dengan keluarga tercinta.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Sama kayak lagu ya, ada yang mengatakan malam minggu, malam yang panjang. Ruang Rindu Pilihan Pendengar hadir lagi untuk melengkapi malam Anda. Aturan main, berbagi topik, request lagu, baru berbagi salam ya. Salam untuk 5 orang, lagu dipilih sendiri, topiknya terkait dengan permintaan untuk dikabulkan ya. Mungkin Anda pernah membayangkan ya, bagaimana kalau malam ini tepat di hadapan Anda ada sebuah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Ya, kesempatan untuk mengajukan satu permintaan ya. Ya, dan apapun yang Anda minta akan dikabulkan ya. Tidak ada syarat, tidak ada batasan, tidak ada kemungkinan untuk ditolak. Ya, jadi Anda hanya diperbolehkan memilih satu, bukan dua, bukan tiga, hanya satu permintaan. Jadi, kalau Anda diberikan kesempatan seperti itu, ya, kalau Anda punya satu permintaan untuk dikabulkan, Anda ingin minta apa? Itu saja. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang di 0821-9583-50801. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wih, mantap sekali ini, Kumang. Mujur sekali ini, eh. Orang Bitung penelpon pertama.
1: Iya. Pertama lagi.
0: Betul, supaya semua tidur habis itu, toh.
1: Betul. Cuma ngantuk tuh.
0: Oh, kasihan. Emplas kok tidur aja dulu, Sadiki.
1: Ini baru pulang,
0: Pak. Oh, baru pulang. Baru pulang dari ibadah.
1: Dari gereja.
0: Oh, dari gereja.
1: Latihan.
0: Persiapan apa? Pertandingan.
1: Ada persiapan latihan lagu.
0: Oh, persiapan latihan.
1: Iya, ini.
0: Ish, yoi lagi. Oke deh. Oke, yoi. Baiklah. Kalau begitu, Ibu Hermina. Halo?
1: Ya.
0: Kalau Ibu Hermina, kalau dikasih satu kesempatan untuk mengajukan permintaan, ya, Anda ingin minta apa?
1: Satu permintaan
0: untuk dikabulkan.
1: Permintaan.
0: Apa?
1: Bagaimana, Mai?
0: Bagaimana? Jadi kalau Anda punya satu permintaan untuk dikabulkan, Anda ingin minta apa?
1: Minta cuma kesehatan.
0: Oh, kesehatan. Oke. Okay. Siapa tuh ya. Kesehatan? Ada sakit-sakit so ini atau?
1: Cuma minta kesehatan tuh.
0: Kesehatan.
1: Kesehatan. Oh. Terus, ya. Gak apa-apa yang penting sehat tertawa.
0: Oh, nyana mau minta doi Kang, kesehatan. Oke, okay, dang baik. Sudah jodoh doi? Oke, okay, dang. Baik.
1: Nah, kalau doi itu amat.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Alasannya apa ini, Ibu Hermina? Anda minta kesehatan.
1: Minta kesehatan supaya boleh melakukan kita setiap hari.
0: Rupa hilang-hilang di suara ini, no?
1: Yo no, jaringan nih.
0: Oke. Okay. Sudah. Oke, okay, baik. Jadi itu alasannya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Yoi. Malam yoi. Ini, lagunya apa ini orang Bitung?
1: DP lagu. DP lagu Dalam Kerinduan, The Mercies.
0: Dalam Kerinduan, oke. Okay. The Mercies, ya. Yeah.
1: Kurang cuma rindu-rindu, no. Cuma rindu di lagu.
0: Oh, ya, yeah. Oke. Okay. Rindu rindu selalu tetap sehat, toh?
1: Yo, rindu meminta sehat, kesehatan, toh.
0: Iya, oh, yeah. Unik juga ya permintaannya, ya. Oke, okay. Dalam Kerinduan.
1: Iya. <Yeah.
0: laughs> Oke, okay. Silakan untuk siapa lagunya?
1: 5 orang kan Pak Mike?
0: Iya 5 Jo, jangan lebih.
1: Oh, iya 5 no. Nanti lebih dapat denda. Cuma Pak Mike sendiri atau ada teman?
0: Ada di Jalang, sementara di Jalang ini, Sukamari kata.
1: Oh iya, biasa kan Ibu Ketua.
0: Betul.
1: Oke, pertama-tama buat Pak Mike bersama dengan Ibu Ketua masih dalam perjalanan.
0: Apa?
1: Semoga di malam hari ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan.
0: Siap.
1: Sebagai penyiar di malam hari ini tetap sehat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan Ibu Ketua tiba di tempat dengan selamat.
0: Asik.
1: Dan juga diberkati buat kedua penyiar di malam hari ini dalam kehidupan keluarga dan diberkati dalam pekerjaan setiap hari.
0: Okay.
1: Diberkati Tuhan. Dan
0: Amin.
1: Untuk 5 orang.
0: Siapa dorang?
1: 5 orang buat Ibu Alke di Tondano, Ibu Seni di Tomohon, Ibu Ipin di Pal 4, Bapak Yos
0: Rifai.
1: Rifai di Harimadidi, Sungai dari Suara no.
0: Iyo.
1: Dan Ibu
0: Ibu-ibu.
1: Aurina yang ada di Tataan.
0: Oke.
1: Semuanya dalam keadaan sehat, salam kompak selalu dan tetap semangat, sukses dan Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan keluarga masing-masing buat Pak Mike bersama dengan Bu Ketua. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Hermina yang ada di Bitung, perwakilan Bitung ya. Penelpon pertama boleh tak gabung malam hari ini? Iya, Pak Boots, apa kabar Pak Boots? Iya, semoga ada sehat-sehat ya Pak Boots. Pak Boots, kalau Pak Boots kira-kira kalau ada satu permintaan untuk dikabulkan, Pak Boots ingin minta apa Pak Boots? Disertai lagu nanti ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka lagi ya. Salam ya buat Ibu Hermina dan keluarga. Seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Bitung juga, apa kabar Pak Sagai ya? Pak Sagai rupa jarang-jarang ini no Kang, sibuk tuh Kang Pak Sagai. Ada Ibu Fatmawati juga ya, ada Ibu Esther Lita, ada Pak Andi apa kabar ya, Ibu Melvana, Pak Juanda juga apa kabar, Ibu Marce, Manembonemo, Bung Senius, soalnya ada para pendengar. Pak Jeffrey juga Bitung Kang, Pak Jeffrey apa kabar, ada baik-baiknya ini. Oke, terang lanjut lagi, Pro 1 selamat malam.
2: Ruang Filpen. Ruang berbagi pilpen, nomor lewat pilpen.
0: Asik. Apa di kabar?
2: Kabar. Masih sehat.
0: Masih seperti dulu. Mantap. Oke. Kalau orang Bunaken bagaimana, Dam? Bagaimana?
2: Oh, kalau kita, kita berpermintaan buat dua orang.
0: Satu cuma.
2: Oh, cuma satu?
0: Iya, ini boleh cuma satu, Jo.
2: Oke, nah, kalau cuma satu kita mau minta
0: apa?
2: Dikasih umur panjang buat kita punya mama. Karena cuma dia yang kita punya. Ada keluarga sih, tapi orang tua, dia.
0: Oh, luar biasa.
2: Jadi kalau boleh,
0: mulianya permintaan ini ya.
2: Kasih umur panjang buat kita punya mama.
0: Aduh.
2: Karena tinggal dia satu-satunya. Orang tua perempuan saya.
0: Wow.
2: Okay.
0: Baiklah. Oke deh. Oke, baik. Kalau begitu.
2: Kalau kedua kan cuma minta usaha lancar.
0: Mar saya cuma satu tuh permintaan, jadi ini boleh satu. Dua. Oke. Baiklah. Ya. Kalau begitu.
2: Kita mau minta lagu
0: Ibu
2: Malaysia yang fenomena.
0: Oh, fenomena.
2: Tiada yang lain.
0: Oh, tiada yang lain.
2: Iya.
0: Iyo.
2: Ya ada yang lain, iya, enggak ada, cuma pro satu.
0: Ada stono.
2: Sekali-sekali,
0: no? Fenomena, tiada yang lain.
2: Tiada yang lain, iya itu.
0: Oke, baik.
2: Ya.
0: Baiklah.
2: Salam pertama buat Lumai, selamat bertugas, semoga tetap semangat, buat terbaik buat Lumai, keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Semoga pulang dari sini dari Pro 1 ke rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Dan semoga Ibu Ketua cepat sampai Kang. Ibu Ketua ada di jalan.
0: Iya, lagi di jalan.
2: Hati-hati di jalan, Ibu Ketua. Semoga sampai di studio dengan selamat.
0: Oke.
2: Lanjut. Tiga orang. Lima orang. Lima orang.
0: Terserah, no. Kalau cuma tiga, boleh, Lek.
2: Oh, jangan. Dan rugi, kan, kalau cuma tiga. Suruh salam lima.
0: Oke. Baiklah.
2: Oke, sama, ya. Lima orang. Yang pertama, ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung Kota Digital. Apa kabar ini? Saya tidak dengar-dengar suara. Kalau ada monitor, bagaimana dia kemau? Salam paling sayang selalu.
0: Betul.
2: Yang ketiga, ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat di keluarga. Yang keempat, ada Pak Sagai juga yang ada di Bitung. Apa kabar ini Pak Sagai? Kalau ada monitor bergabung Pak sekali-sekali kan.
0: Iya, sorry, betul.
2: Sorry yang mau dengar beliau ke suara. Salam hormat dan salam sehat bersama keluarga. Yang kelima, ada Wake Up ya, yang ada di Wolowanto mohon. Om Nyong.
0: Om Nyong, ya.
2: Bersama keluarga Om Nyong. Kalau ada monitor, batu surat ya. Kalau tidak ada pemasok, Agung Mike.
0: Oke. Baik.
2: Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat malam Ruang Filpen. Ruang Berbagi Filpen. Memori lewat Filpen.
0: Oke. Terima kasih Bu Haryati Bunaken. Salam juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya ya. Saya lanjut ke penelpon ketiga. Ya, Pro 1, selamat malam Pak James.
3: Selamat malam Bung Aik.
0: Iya.
3: Pak James ini.
0: Oke. Apa kabar ini?
3: Wino. Wino Rengian belum hujan, tapi kabar sini baik.
0: Oh.
3: Sehat-sehat.
0: Mantap. Pak James, ya, Wino Rengian. Ya, Pak James.
3: Permintaan
0: kalau,
3: ya.
0: Iya, kalau Pak James apa?
3: Bapak James mau ingin ke Yerusalem, ke Israel.
0: Oh, wow, wow. Oke, luar biasa.
3: Mau injak Yerusalem.
0: Semoga ya bisa tercapai ya permintaannya. Oke.
3: Iya.
0: Alasannya? Ingin
3: sekali mau ke Yerusalem.
0: Alasannya apa, Pak James?
3: Alasannya banyak. Karena itu tempat sakral kan.
0: Oh ya, oke.
3: Jadi mau ingin tahu lebih dalam.
0: Oh ya.
3: Ingin lihat langsung bagaimana tempatnya, seperti apa. Cuma lihat dia digambar kan, begitu.
0: Betul.
3: Ingin lihat langsung, cikgu langsung. Melihat batu yang Yesus bangkit. Ya hari kan Yesus bangkit.
0: Iya, oke.
3: Okay. Di kubur di Bukit Tengkorak. Mau ingin lihat langsung.
0: Oh iya, baik. Oke Pak James, kalau Pak James sendiri malam ini lagunya apa?
3: Pak James pilih Mancanegara aja.
0: Apa?
3: Ngepilih BBA, Cikitita.
0: Cikitita, oke. Baik.
3: Ini lagu bagus. Pak James, segala salam.
0: Iya.
3: Lima orang ya, baik. Pertama-tama Pak James berterima kasih. Bu Mike Song, kata James telepon. Terima orang yang ini, Pak James, salam dulu.
0: Yeah.
3: Ada Pak Raiko di Thailand. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Pak James di Winorangan. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua keluarga dari Thailand. Selamat malam Pak Raiko. Dari Pak James di Winorangan. Yang kedua, ada Ibu Esther Lita di Gurian. Apa kabar Ibu Esther Lita? Ini Pak James, salam balik. Semoga Ibu Esther Lita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, di Girian bersama dengan keluarga yang ada di sana.
0: Okay.
3: Yang ketiga ada Ibu Ani di Kota Mubagu. Selamat malam Ibu Ani. Terima kasih itu salam lalu, ini Pak James, salam balik.
0: Baik.
3: Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama keluarga yang ada di Kota Mubagu. Dan yang keempat, ada Jo yang ada di Teling. Ibu Agnes, selamat malam Ibu Agnes.
0: Terima
3: kasih atas salam lalu. Salam balik.
0: Yeah.
3: Semoga Ibu Agnes dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua keluarga yang ada di Teling. Dan yang terakhir ada Jo yang ada di Bitung, Bapak Sagai. Apa kabar Pak Sagai? Selamat malam Pak Sagai. Dan dari Pak James di Winorangan. Harapan Jo Pak Sagai dalam keadaan sehat, keadaan baik. Bersama dengan keluarga yang lagi di Bitung sana. Iya. Tiga dulu, Bung Maik.
0: Baik.
3: Lima, Kang.
0: Oh iya.
3: Terima kasih, okay. Bung Maik.
0: Iya. Sama-sama. Ya,
3: terima kasih banyak.
0: Iya, selamat
3: sampai jumpa. Malam. Selamat malam, Bung
0: Maik. Oke, terima kasih. Selamat malam juga ya. Buat Pak James yang ada di Wino Rangian. Oke, salam hormat juga untuk keluarga. Siapa tahu dari Wino Rangian juga ya bisa ikutan gabung pendengar setia Pro 1 di sana. Pro 1 RRI Manado ya. Silakan bisa menghubungi layan telepon di 0821-9583-5080. Oke, dan rupanya Ibu Ketua tidak jadi lanjut ke sini katanya karena sudah kecapean dari Tombatu, ada acara duka ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan saja ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Sudah ada 3 lagu di sini, ada The Mercies, ya, kemudian ada Fenomena, dan ada ABBA.

0: Halo, baik Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya, ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu, nanti lagi ya Bu, telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Oke, baik pendengar, ada ABBA dengan Chiquitita ya. Sudah hadir lagi untuk melengkapi pilihan pendengar malam ini. Kita masih lanjutkan line telepon SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Halo.
1: Selamat malam Kak Mai.
0: Selamat malam juga Ibu. Apa kabar Ibu?
1: Puji Tuhan, Ibu ada sehat-sehat. Oh, anakku ya. Dan...
0: Anaknya kenapa Ibu sehat-sehat juga? Sehat?
1: Anakku dan sehat-sehat tentunya.
0: Oh, mantap sekali ya. Oke, baik. Oke, kalau Anda bagaimana ini? Kalau dikasih permintaan, satu permintaan untuk dikabulkan, Anda ingin minta?
1: Ingin jadi bayi ulang.
0: Mau ingin jadi bayi ulang? Oh, iya. Alasannya?
1: Supaya nyak dah beban.
0: Oh, kasihan.
1: Nyak berpikir.
0: Aduh, katu
1: Saya suka orang tua yang berpikir pak kita. Dan mau berpikir.
0: No, biar leku sekarang, biar nyak usah berpikir leh kan nyak apa-apa. Tuh. Makan
1: ini
0: tidur,
1: boleh,
0: Jono.
1: Kalau jadi ortu, ini boleh nyak berpikir.
0: Jadi ingin jadi
1: kalau bayi kan nyak jawab pikir toh.
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi pingin jadi bayi ulang kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun tidak mungkin.
0: Iya. Semoga ya. Siapa tahu pebangun ya, langsung jadi
1: tidak
0: bayi.
1: Siapa yang mau peluk?
0: Itu lih kang.
1: Okay. Ortu sunya ana sampai ngeplok.
0: Oke. Baiklah.
1: Tertawa kan.
0: Usi memang semusi banyak-banyak tertawa sekarang. Panas-panas begini kok marah-marah le to.
1: Wih, marah-marah seujang le tadi.
0: Sedap sekali dorongnya seujang.
1: Belum tak pikir ingin kirim akan tu ujang ke sana.
0: Aduh, iyo Kang. Biar cuma kirim lewat WA, SMS kah?
1: Okay.
0: Baiklah. Oke, okay, Usi.
1: Tapi tamanglinya ada.
0: Iya. Oh, iya. Baiklah.
1: Tapi tamangdang memenyirnya ada.
0: Oh, iya.
1: Sudah kemas turun buah.
0: Kalau Ibu Ketua lagi ada di acara duka di Tombatu. Gitu.
1: Oh, iya.
0: Iya. Kong lagu apa malam ini?
1: Boleh dari klasik.
0: The classic boleh.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: I'm gonna lose you.
0: I'm gonna lose you. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya. Baik, silakan.
1: Ya. Kirim je pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas, selamat tugas.
0: Iya.
1: Tetap semangat,
0: pasti.
1: Sukses selalu. Selamat bermalam panjang. Malam spesial, tetap sama di pijama. Tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, selalu untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Okay.
1: Terus, pencinta Pro 1 Prima Suara semuanya tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Salam paling sayang semuanya. Berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing, orang-orang rumah yang di Dendal, tapi anak-anak, salam paling sayang. Ada badai ingat orang Dendal, Bipin nama siapa, tuh saya lupa nih. Vira, Memi, April, Tiga, Jain. Semua aja semua terlewat banter tapi lagunya terputar.
0: Baik,
1: Pak Mike.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Usi Jain yang ada di Nabire. Ya, makasih Usi ya. Sehat-sehat selalu dan sukses dengan aktivitasnya. Tolong lanjutkan lagi line telepon. Oke. Okay. Baik, Pro 1, selamat malam. Halo, Bu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Bu.
2: Halo.
0: Ada kabar apa ini, Bu?
2: Ah, ada kabar baik, no?
0: Oh, mantap. Oke, Bu, kalau di Bolmut, Boltara bagaimana? Soba Ujang, nih? Atau belum?
2: Ya, sama ya. Jadi di mana dulu.
0: Belum, Medang. Ya. Tak kira sudah. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau Torompe, Bu, bagaimana? Kalau ada satu permintaan untuk dikabulkan, Bu, mau minta apa, Bu?
2: Mau minta Ujang, Bu, Mai.
0: Aduh, iyo, Kang. Itu iyo. Permintaan so, banyak orang itu.
2: Minta umur panjang, minta apa kan cuma per pribadi, tapi ini semua.
0: Untuk, ini
2: so, kiring ini, Bu, Mai, kasihan.
0: So, kiring semua, Kang. Sama. Ini di sini le sokiring luar dalang le atas bawah ini semua sokiring. Oke. Baiklah, dari Boltara lagunya apa malam ini?
2: Ahmad Albarjo, Rumah Kita.
0: Rumah Kita. Oke. Baik. Silakan.
2: Ya, 5 spesial malam ini tentunya pertama-tama Torompe Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwiri Utara, terima kasih itu salam yang lalu.
0: Mm-hmm.
2: Dan yang kedua ada Torompe itu Ros juga di Lelem.
0: Yeah.
2: Ada berusaha dia ini.
0: Mm-hmm. Betul.
2: Dan yang ketiga ada Torompe Elisabeth yang ada di Batu Putih di Girian. Selamat malam Jo, bersama keluarga.
0: Jo.
2: Dan yang keempat yang baru lewat tadi, Dang, dari Nabire, selamat malam. Ini salam dari di Bolmut.
0: Mm-hmm.
2: Semoga Ujang di Nabire boleh mutajang ke kamari. Dan yang paling terakhir, ada Torompe Useni yang ada di Kemohon.
0: Okay.
2: Kembali ke Bumai, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Untuk Torompe Bu Aco yang ada di Boltara ya, makasih sudah respon acara kita untuk malam hari ini. Salam kompak juga untuk keluarga. Bu Aco katuk permintaan untuk satu untuk semua ya. Ini baru bilang mantap. Ya, salam untuk keluarga ya Bu. Salam juga untuk semua yang ada di seputaran Bola Mongondo ya. Ada Pak Islan juga di Boroko, selamat malam. Engku Rahul, bagaimana engku? Ada bye-bye Jo ini? Oke. Okay. Torang lanjut lagi line telepon Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar? Sehat?
3: Baik.
0: Oke.
3: Okay. Baik, puji Tuhan.
0: Iya. Baiklah kalau begitu.
3: Totorobe ini, Totorobe. Ada bungkus kayak lempar.
0: Oh. Oke, okay. Kita ke topik malam ini gimana? Kalau Ibu Aulina, kalau dikasih satu permintaan mau minta apa?
3: Mau minta ketemu dengan tapi anak.
0: Oh, oke. Okay. Emang sudah lama enggak ketemu?
3: Aduh, beberapa bulan.
0: Oh, tapi kan komunikasi lancar toh?
3: Ada.
0: Oh, ada. Lancar.
3: Sejak November lalu.
0: Oh. Semua dekat satu tahun berarti, Kang?
3: Yes, sir.
0: Oke, deh. Baik. Ya. Kita ke lagu. Tataran lagunya apa?
3: Lagunya Satu Sayap Tertinggal di Bumi. Di Tataran.
0: Baik. Iya. Oh, satu sayap tertinggal Krisdayanti ya?
3: Ya lupa. Tertinggal di bumi. Satu sayap tertinggal di bumi. Tunggu. Satu sayapku tertinggal di bumi.
0: Iya. Oke, saya coba cari dulu ya. Satu sayap tertinggal kalau satu sayap. Ya, ini lagunya Krisdayanti ya. Lagu baru tuh, gak bisa.
3: Aduh. Jadi apa lagi?
0: Ya kan banyak tunggu, lagu. Ya harusnya udah tahu dong kan. Kalau acara Tembang Kenangan berarti lagunya lagu kenangan, bukan lagu baru. Itu kalau sore boleh. Iya, jadi lagunya apa?
3: Bahasa Indonesia, Oh, pilih sendiri ya.
0: Iya. Apa lagunya?
3: Ini aja deh. Apa? Vina aja.
0: Vina Kanaan yang mana?
3: Vina Kanaan.
0: Lagunya apa?
3: Vina Panduninata.
0: Oh iya. Oke, okay. Lagunya apa?
3: Lagunya mana-mana.
0: Hmm? Harus pilih dong.
3: Lagunya Toto.
0: Iya, harus pilih. Lagunya.
3: Udah banyak dia ya.
0: Iya, sebut aja.
3: Ini aja. Biru-biru.
0: Biru kan udah pernah minta tuh lalu.
3: Iya.
0: Iya.
3: Jadi apa? Ini aja. Pokoknya Vina deh.
0: Oke.
3: Terserah baik. Dia judulnya apa.
0: Baik. Oke. Langsung dikirim buat siapa?
3: Pertama buat Bu Mai, terima kasih. Sudah terima teleponnya Ibu Aborina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
3: Amin. Bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
3: Apa ya? Oh, lima spesial. Yang pertama. Yeah. Yang pertama buat Hermina di Bitung, di Kebon Kacang, di Bitung pokoknya. Sari Kelapa di Bitung, terima kasih salamnya tadi. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Esperlita di Batu Badaung. Ini salam makasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Agnes Teling, makasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Tadi keberapa tuh?
0: Keempat sekarang.
3: Satu, dua.
0: Empat sekarang.
3: Ketiga.
0: Empat sekarang, Agnes empat.
3: Sama Hermina.
0: Iya kan sudah sebut orang Teling juga tadi, satu. Jadi keempat sekarang.
3: Agnes, iya tiga. Yang keempat buat Frankie di
0: Kawan-kawan. Tumpaan.
3: Tumpaan, terima. Katanya tadi di Kawangkoan tadi siang.
0: Oh, tadi siang terima mungkin.
3: Terima kasih kawannya. Okay, salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya, baik.
3: Terus yang kelima buat Ibu Sieni yang ada di Matani. Tomon.
0: Iya, oke. Okay.
3: Baru Pak Lim.
0: Sudah 6 dong jadinya ya. Sudah 6. Oke. Baik.
3: Maaf. Ya, kembali ke Bung Mai. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Aurina. Iya. Kita tegakkan aturan ya, karena sudah disebut lebih dari 5 ya, padahal udah 5 loh ya. Lagunya saya batalkan, padahal lagunya bagus nih saya pilih ya. September Ceria, ada hubungannya dengan bulan ini ya, September. Oke, saya coba ke penelpon berikut. Pro 1, selamat malam.
4: Aneh-aneh kok ini. Kalau siang lain lebih segmen-segmen horor. Kalau malam lain. Jadi kita jaga tatau apa ini. Jaga memonitor, menjaga tatau sendiri. Emang umai jaga apa ini kalau begini?
0: Bagaimana kak?
4: Aduh.
0: Sehat-sehat ini Pak Sartono.
4: Bikin jaga penyakit jantung.
0: Aduh.
4: Ngisi kita ini.
0: Oke. Ya.
4: Buka studio tadi mau bawa kris pisang
0: masuk ke solar. Oh ya. Nanti jo umur panjang kapan-kapan kan.
4: Insyaallah. Ada niat buka sana ada stel-stel ini. Alat ini dong mau pakai hari Minggu orang kawin.
0: Wow, mantap ya.
4: Mau panggil papa man ini. Kayaknya dua hari nggak datang. Kalau ini cuma ingat soal Agus di pantai.
0: Oke, beliau lagi terapi. Oke, sudah disebut satu ya?
4: Iya.
0: Okay.
4: Biar nggak apa-apa. Biar nggak sibuk nggak apa-apa. Cuma mau kau kurang nih kau ini. Ini selama nggak masuk-masuk.
0: Oh iya.
4: Kira sini mau kau masuk.
0: Bagaimana?
4: Oke.
0: Pak Ton, bagaimana? Okay. Kalau kita ke topik.
4: Kau ada? Dari Nuna Ricci?
0: Kita ke lagu, apa topik dulu dong.
4: Oke, siap. Yeah. Apa ini topik ini malam? Kita suka deh, Pak. Topik cinta ini topik, Pak.
0: Yeah.
4: Bukan itu lagu, dan
0: baiklah. Topik. Kalau Pak Ton sendiri, kalau Anda dikasih satu permintaan untuk dikabulkan, Anda ingin minta apa?
4: Doa.
0: Doa. Alasannya?
4: Karena ini kan selalu, kalau doa itu memang artinya... tidak disangka-sangka, tiba-tiba dikabulkan.
0: Oh, iya.
4: Yeah. Biasanya orang, kan kalau mau berdoa itu kan, orang yang tidak mengharapkan. Tapi, kalau namanya orang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus ikhlas, pasti tidak disangka-sangka, tiba-tiba orang, Assalamualaikum. Ada Pak Artono.
0: Nah.
4: Kenapa ada amplop dari masjid?
0: Assalamualaikum.
4: Aduh, ya, senyap lama mau. Senyap lama di Marinata ini.
0: Baik, ya, baik. Oke. Okay. Ya, kita ke lagu tadi apa? Lionel Richie, Stuck on You.
4: Iya, Stuck on You.
0: Oke, okay, siap.
4: Mantap.
0: Iya. Iya, silakan.
4: Salam yang ibu baru lewat tadi. Salam kenal ya.
0: Iya.
4: Dengan terompe Ali Topan anak jalanan. Itu nama di udara.
0: Okay.
4: Boleh mau pasir. Oh iya betul, Pak Ariyat yang ada di Bunaken. Ketiga toh?
0: Iya.
4: Oh.
0: Betul.
4: Dengan kabar kata ada
0: pengucapan
4: besok. Boleh orang mau pilih, mau main ini.
0: Nah itu. Cuma kan Ibu Haryati.
4: Mau pergi ke sana, kalau ke orangnya ada.
0: Iya. Tadi, cuman kan Ibu Haryati nggak merayakan gitu ya.
4: Oh, bagus. Iya, mau merayakan bagaimana kalau nggak ada air? air kurang ada air dari sini.
0: Nah, itu.
4: Nah, mudah-mudahan itu semua keluar air, mata air. Tadi kan itu babur kata tulisan.
0: Betul.
4: Oh, Ibu Haryati. Okay. Hari kak, tuan dah pergi. Ini kan tuh bukan mau bangkit. Dan. Oh, di kapal ini, ombak sebagai-bagai, oh, kita dengan...
0: Bawa leulang.
4: ...amang satu, aduh, sampai Babel, oh, Ibu Haryati angka. Kita sampai sana, sampai orang yang aku tahu. Ayo gimana?
0: Oke.
4: Aduh, putar-putar, terpaksa pada di pantai dulu. Lihat dia apa, nikmati dia pakai-pakai ombak, no? Banyak apa-apa, Haryati cuma buku saja tuh ini dari Haryati.
0: Yeah.
4: Oh, mudah-mudahan besok siap. Nanti tamat tempur. Mau naik katinting ke sana, pengen bermain.
0: Oke.
4: Okay. Sudah ke Ampa katinga ini?
0: Ke Ampa sekarang.
4: Ah, oke. Okay. Terakhir juga terampe paman yang lagi nongkrong, pintas yang lagi di rumah lala dari kakak Batarapi. Mudah-mudahan cepat sembuh,
0: cepat
4: sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Semangat terus, paman. Semangat terima kudapa ulang,
0: terima
4: bakar ikan ini. Besok-besok, panggil Pak Mumaik dan Pak Hendra. Tadi kan dengan ada beliau. Sebesar apa cuma.

Makasih Pak Ton ya, salam juga untuk Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu. Salam kompak semua. Semua yang ada di Kompos juga salam paling bahagia. Selamat malam juga untuk Ibu Esti yang ada di Tuna. Bunda Kasanova apa kabar? Kak Nanang apa kabar yang ada di Wonkap? Iya, ada Ibu Ratna juga di Tuna ya. Oh Pak Li, apa kabar Pak Li? Selamanya pada dengar ini Pak Li. Ya Bro Ronald, Sesusan, ADL apa kabar Ma Asing? Ada Ros juga di Tuminting, selamat malam Ros. Ibu Murija Latif ya bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Salam kompak-kompak, semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat selalu Kang. Jangan lupa SMS WhatsApp dibuka lagi ya. Masih dibuka dari sekarang di 082195835080. Jadi tolong pet topik malam ini. Kalau Anda dikasih satu permintaan untuk dikabulkan, Anda ingin minta apa? Itu saja. The Classic, Ahmad Albar dan Lionel Richie.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan bar itu

0: sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Dan kita lanjutkan lagi ya pilihan pendengar untuk malam hari ini setelah Lionel Richie dengan Stuck on You ya. Line telepon Bro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Martin.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Jun. Halo.
1: Halo.
0: Putus-putus ini. Halo Pak Jun. Ya, silakan Pak Jun. Halo.
1: Halo. Ya, dengar.
0: Oke. Bisa, bisa. Bisa dengar, bisa. Ya.
1: Ya, kita minta hanya doa saja. Doa kemudian ya kaitan dengan rezeki.
0: Doa untuk rezeki ya. Ya. Doa untuk rezeki.
1: Apa rezeki?
0: Doa supaya dapat rezeki.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, oke. Malam ini orang Ambon, lagunya apa kira-kira?
1: Paling susah mulai sudah pemasuk nih. Syukur sudah.
0: Iya, selamat bergabung ya. Pak Jun, walaupun ini suaranya agak putus-putus juga nih Pak Jun.
1: Love her dari Nazareth.
0: Love her, oke. Baik.
1: Love her.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Bu Mai, terima kasih banyak. Dan selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan bersama Amin. Keluarga ya. Kita ada 5 orang. Satu Vina di Canaan. Selamat menjalankan harapan sehat. Setara ya.
0: Iya.
1: Udah kemalas, Bu Aco. Lalu kemudian ada Pak Reiko yang ada di Leo. Eko, dapat salam dari Pak Luna ini, salam balik. Ya, itu selamat malam dan harap bisa bekerja. Yang terakhir ada itu punya Ibu Melvana yang ada di Danau Wudhu. Selamat malam dan harapan sehat ya.
0: Oke.
1: Itu dulu Bu Mai.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Dan kebanyak. Terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi. Yang ada di Ambon ya. Oke, salam bahagia, salam kompak juga untuk yang ada di sana. Saya teringat dengan yang ada di Pakuweru Utara, Ibu Elizabeth apa kabar ya. Kemudian ada Bung Christian, Pak Christian yang ada di Pakuweru 3 ya. Kalau lagi dengar selamat malam, salam kompak aja, oke. Kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat malam Tante Weta.
2: Halo Pro 1, selamat malam Ike.
0: Selamat malam. Happy birthday ya buat cucunya ya.
2: Oh iya, mau minta lagu ulang tahun.
0: Oh iya, oke. Lagu ulang tahun elit ya. Tapi kita ke topik dulu ini. Kalau orang Tataran bagaimana? Satu permintaan?
2: Meminta kesehatan.
0: Oh. Dari siapa?
2: Iya, no, itu yang pokok. Kalau enggak sehat kan enggak mau tak kerja.
0: Oh, baiklah. Oke. Baik, baik. Oke.
2: Boleh toh?
0: Boleh sekali. Langsung lagu berarti. Kirim salam untuk siapa?
2: Oke, buat Michael. Makasih soal satu telepon dari Kiki Wondal, Tata Beta. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Amin, puji Tuhan. Kirim salam buat Cliff di Motoling. Ada Ratna di Singkil.
0: Yo.
2: Ada Anggreni di Tareran, 3 Kang. Ada Pak Raiko di Lelem. Ada Ibu Els di mana
0: Makalisung,
2: Kang? Di Tondano Pante.
0: Iya, Makalisung.
2: Salam sehat semua.
0: Oke.
2: Kembali ke Michael, makasih. Shalom, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Tante Weta yang ada di Tataran 1. Salam untuk Pak Polce juga ya. Salam juga untuk cucu tercinta, boleh bertambah usia. Panjang umur sehat selalu ya. semua yang ada di tataran. Bro Sony juga, apa kabar? Sony Alexander, salam kompak selalu ya. Oma Yane, Oma Stans yang ada di Tondano Lewet, apa kabar? Ada bye-bye Jo. Semoga sehat-sehat selalu pastinya ya. Semua tanpa terkecuali yang ada di tataran 1, tataran 2, Tondano, Koya, dan seterusnya ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, aduh, sudah tergabung, kenapa? Satu penelpon lagi ya, dan SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Oke, kita coba lagi, Pro 1, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam. Aduh, tadi tak suka masuk.
3: Tadi aku bersih sekali. Sama dengan Pak Ustaz.
0: Bagaimana?
3: Tadi tadi aku bersih sekali.
0: Oh, sekarang dong?
3: Iya, sama dengan hujan.
0: Oh, keras. Waduh, ya.
3: Halo, pemain.
0: Ya, ini suara le hilang-hilang ini, putus-putus
3: selamat
0: ini.
3: Selamat malam, baik.
0: Iya, malam baik. Kita langsung ke topik aja karena suaranya putus-putus ini, Ibu Esther Lita.
3: Bagaimana ini, sudah?
0: Ya, halo? Halo?
3: Ini kan putus-putus?
0: Iya, putus-putus memang. Halo? Langsung topik, Jo, langsung topik, coba.
3: Oke. Okay. Ya. Seandainya mau kembali ke apa? Bisa nggak?
0: Aduh.
3: Seandainya waktu bisa di?
0: Bukan waktu.
3: Halo.
0: Bukan soal waktu ini. Kalau Anda dikasih satu permintaan.
3: Waktu.
0: Bukan waktu. Bukan soal waktu. Halo.
3: Oh.
0: Ya ini soal permintaan. Ya ini satu permintaan.
3: Bu Maik.
0: Ya.
3: Nanti kita pada sudi tempat biasa jawab.
0: Oh ya, oke. Oke, sip, baik. Oke, okay, nanti bisa dicoba kembali ya. Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih buat Ibu Esther Lita. Ini kayaknya agak putus-putus memang kalau melalui jaringan WhatsApp ya. Oke, okay, kita ke penelpon lagi Pro 1. Selamat malam.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Malam baik. Aduh, apa
4: pengen
0: kabar, Doi? Oke. Bagaimana kabar? Sehat-sehat selalu? Halo?
4: Sehat-sehat ini?
0: Iya, sehat. Oke. Okay. Nah, ini putus-putus juga ini jaringan dari Bitung ini.
4: Oh.
0: Oke. Okay.
4: Ini, Dan.
0: Boleh. Oh, iya. Pindah lagi ini berarti ya?
4: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Ya, langsung kita ke topik ya. Kalau Ibu Fatmawati gimana? Kalau Anda dikasih satu permintaan untuk dikabulkan, Anda minta apa?
4: Kalau kita mimpikan dari dulu, mudah-mudahan menunaikan umroh.
0: Oh, ibadah umroh ya? Itu permintaannya. Oke, okay. Luar biasa. Baiklah. Oke, okay. Orang Bitung malam ini lagunya apa kira-kira? Halo? Waduh, putus-putus lagi nih. Halo Ibu Fatma? Halo? Halo?
4: Halo, Michael.
0: Iya.
4: Halo.
0: Oke, okay, oke, okay. Langsung.
4: Halo, Mike.
0: Langsung lagu. Iya, langsung lagu aja.
4: Lagu, Love Story.
0: Love Story, oke, okay, baik.
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya, Andy Williams, Dan. Andy Mary.
0: Andy Williams.
4: Iya.
0: Oke. Baik. Halo. Aduh, Ibu Fatma. Oke, okay, baiklah. Ya, sayang sekali memang jaringan. Iya. Gimana? Salamnya untuk siapa nih?
4: Oke, okay, nah salam Jo. Ada di Punake, Sabah. Kabar. yang punya bintang juga. Terus yang ketiga, yang keempat,
0: Ya, oke, baik. Ibu Fatmawati, ya makasih Bu Fat ya. Sayang sekali memang apa ini jaringan nih agak kurang baik ya untuk malam hari ini. Ya, saya langsung aja ke tiga lagu di sini sudah ada Love Heart ya, Nazareth. Ada lagu spesial untuk cucu tercinta ya, buat Nick Ligo ya pada hari Jumat kemarin. Itu katanya berhari ulang tahun ya. Oke, makasih ya buat Ibu Keke, lagunya ini ditunggu ya. Kemudian nanti diakhiri dengan lagu yang direquest oleh Ibu Fatmawa dari Bitung ya, Love Story. Ya, setelah tiga lagu ini ya mungkin saya akan kembali, kita lanjut masuk di sesi terakhir.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.
1: Pro 1.

Dan akhirnya kita tiba di sesi terakhir setelah Love Story Andy Williams. Jadi topik kita malam ini, kalau dikasih satu permintaan untuk dikabulkan, Anda ingin minta apa? Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Sambil request lagu, yang pasti lagunya lagu nostalgia.

0: Ya, sebelum saya akhiri kebersamaan kita malam hari ini, saya masih kasih kesempatan ya di line telepon 0821-9583-5080. Oke, langsung saja kita ke panelpon. Bro Satu, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Bu Maiga.
0: Selamat malam, Bu Viko.
1: Sudah tahu ya.
0: Apa kabar?
1: Ya, saya sehat, Bu Maiga.
0: Oke. Bung Viko, kenapa ya. Baru dapat dengar dang ini, Bung Viko?
1: Sibuk. Aduh, sibuk.
0: Aduh, sibuk sekali.
1: Urusan.
0: Aduh, sibuk apa, Dok? Sibuk ya? Halo? Bung Viko? Aduh, kenapa nih jaringan malam ini ya? Halo, Bung Viko? Waduh, terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali.

Oke, sambil menunggu penelpon berikut, saya langsung bacakan saja WhatsApp ya. Ya mohon maaf, memang jaringan malam ini agak kurang bagus ya.

0: Kita coba lagi. Ya, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Michael.
0: Selamat
1: jaringan.
0: Malam.
1: Jaringan.
0: Iya, jaringan. Mbak Eli boleh kita gabung ulang, Kang, Bung Viko?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bung Viko, kita langsung ke topik
1: ya.
0: Iya, kita langsung ke topik ya, Bung Viko. Oke.
1: Iya, Bung Michael.
0: Kalau Bung Viko bagaimana, kira-kira? Kalau Anda diberikan satu permintaan untuk dikabulkan, mau minta apa?
1: Minta cari berkat.
0: Oh, minta berkat.
1: Iya, boleh tuh.
0: Oke, boleh sekali. Berarti terang langsung ke lagu-lagu apa ini, Mak?
1: Iya.
0: Lagu apa, Dang?
1: Barat, Ibu Manjo.
0: Barat,
1: lagu Barat, Dang.
0: Pilih sendiri lagu apa?
1: Nasaret, Jo.
0: Nasaret. Nasaret mau turun ini.
1: Oh iya, itu dia. Oh,
0: Nasaret so turun tadi, Love Heart. So putar.
1: Scorpion aja.
0: Scorpion.
1: Nanti Bung Michael pilih, no?
0: Oh, Scorpion pilih Akang.
1: Iya.
0: Oke. Scorpion. Iya, baiklah. Still loving you, ya?
1: Iya.
0: Oke, sip. Baik. Langsung kirim untuk 5 orang, Bung Viko.
1: Yang pertama, katumu salam buat Bung Michael. Soalnya teleponnya Bung Viko, kamu jujur, no?
0: Betul.
1: So, coba kagak, Bung. Yang pertama, buat Pak Raijo, kata salam. Dapat 5, kak, Bung Michael?
0: Iya, 5.
1: Baru satu, tuh. Ada Aryati, yang selewat tadi, kata salam. Yang ketiga, Ibu Elizabeth, Jo. Dari Pak Kuyar Utara kan, Bung Michael, dapat
0: ya,
1: salam.
0: Iya, betul.
1: Keempat, ada dari Makalisung, Ibu Eos, dapat salam. Kelima, yang beruntung adalah Pak Li dari Pemimpin.
0: Oke.
1: Oke, okay, buat Bung Michael,
0: ya.
1: Selamat bertugas dan... Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bung Viko yang ada di Kakas. Salam untuk siapa, adik atau kakaknya ya? Aduh, lupa lagi namanya. Salam kompak aja. Baik, saya bacakan dulu. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya terima, tapi sambil menunggu line telepon, saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Dari Jeju Korsel, Pak Maximilian, alias Pak Boots. Pak Boots, ya semoga ada baik-baik nih. Oke, masih ada satu penelpon terakhir, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Frankie. Mujur sekali,
2: iya,
0: Frankie.
2: Iya, memang karena mau si lemari udah mau signal.
0: Oh, kasihan. Baiklah. Iya. Oke. Frankie, ada baik-baik aja ini, Frankie?
2: Iya, baik-baik, sehat.
0: Baik-baik punya, oke. Baik, Frankie. Kalau Frankie dan kira-kira gimana? Kalau dikasih satu permintaan untuk dikabulkan, Frankie mau minta apa, Frankie?
2: Kalau Frankie mau minta... Satu, doa dari seluruh Indonesia, semoga basah ke tanah. Begitu, maksudnya semoga Tuhan Yesus sedang turun hujan seluruh Indonesia.
0: Baiklah, oke. Sip, itu permintaan untuk semua orang ya. Satu
2: iya,
0: untuk semua.
2: Indonesia bukan Franky, cuma seluruh.
0: Iya, untuk Indonesia seluruh. Yang...
2: iya.
0: Oke, baik. Baik, Frankie. Ya, Frankie, malam ini lagunya apa kira-kira, Frankie?
2: Lagu dari Kus Plus.
0: Kus Plus. Yang mana Kus
2: dari
0: Plus?
2: Dari Kus Plus, Kapan-Kapan.
0: Kapan-Kapan? Ngapain Kapan-Kapan?
2: Kapan-Kapan lagi,
0: no? Ya, Kapan-Kapan mau apa?
2: Kapan-Kapan, semoga hujan harus turun.
0: Oke, okay. Kapan-Kapan, ya. Baik. Ya, silakan
2: ya,
0: Frankie.
2: Ya, terima kasih telah menonton Pak Michael. Soalnya telepon kondisi berkati bersama keluarga di rumah. Salam
0: Amin.
2: Sehat selalu buat Pak Michael. Ada di studio. Semoga tiba dengan selamat. Sebentar, tiba dengan selamat. Amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, mas salam untuk 5 orang. Salam pertama, mau balas salam. Ada juga serompe Vero Penggogoi di Banjir Manado, tomorrow. Salam sehat selalu bersama keluarga. Ini salam balik ya, dan ada salam dari kemarin, baru dapat balas salam. Semoga Vero usaha di rumah, luar rumah, selalu lancar selalu. Amin.
0: Amin.
2: Baru kedua, ada trompi Ibu Aurina atau sakit tante. Salam sehat selalu, terima kasih salamnya ini. Salam balik juga, salam sehat selalu bersama keluarga. Semoga sakit tante, semoga ketemu dengan DP anak atau semua datang kemari.
0: Betul, dia, itu juga permintaan dia tadi.
2: Iya, ya, permintaan. Semoga itu DPC permintaan terkabul, amin.
0: Amin.
2: Baru ketiga, itu salam. Ada juga seorang te Ibu Agnes. Agnes. Ada di Kelling.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu bersama keluarga. Salam sehat selalu bersama keluarga. Salam kompak selalu.
0: Yuk.
2: Baru keempat, ada trompe Ibu Esterita. Di Batu Putih atau Batu
0: Badau
2: di sana, salam sehat selalu. Salam kompak selalu. Ntar kalau mau jalan di atas batu, jangan tak pikir. Sebenarnya ya, Batu Putih di sana, bawa belumut.
0: Oh, baiklah. Iya. Oke.
2: Okay. Mau kalau jalan di pinggir, no, kalau di tengah nyanda. Salam sehat selalu Ibu Serita bersama anak dan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu, salam kompak selalu udara.
0: Lalu
2: paling akhir jo, buat kata kita tim istri non di rumah.
0: Oke. Baik.
2: Kenapa aja kak soalnya seperti doar?
0: Bukan. Karena
2: orang kalau tiap hari Sabtu, dia naik kamar kawan kuat.
0: Oh baik. Apa pulang kampung danggang?
2: Pulang kampung, iya.
0: Oke.
2: Cuma balik hari Senin atau hari Rabu.
0: Oke, okay, siap-siap. Baik.
2: Buat Pak Michael, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Frankie. Ada pulang kampung di Kawangkoan, ya. Frankie, penelpon terakhir, ya. Mohon maaf, line telepon sudah saya tutup karena saya akan membacakan SMS dan WhatsApp malam hari ini. Ya, kita mulai dengan SMS dulu nih. Ya, SMS dari Vina di kanan. Selamat malam Kak Michael. Lagu Rati Purwasih. Saya cari dulu lagunya ya. Hitam putih fotomu. Oke, siap, saya siapkan lagunya. Kemudian dari Rati, bukan Rati ya, dari Vina maksudnya. Salam buat siapa nih? Ibu Els, Pak Junaidi, Pak Aco, Ibu Ipin, ya, Mama Papa yang tugas. Terima kasih, Vina kanan. Jawab topik. Ke Jakarta, alasannya Vina untung lahir di Jakarta ya. Tapi Vina tidak tahu indahnya kota Jakarta. Baru umur 4, Vina so kembali ke Manado. Oke Vina, makasih Vina. Saya lanjut lagi line telepon, SMS ya. Mohon maaf, line telepon sudah saya tutup ya. Vero Tinggogoy, selamat malam Bung Vero yang ada di Pumoro. Iya, dari Bung Vero ini katanya satu permintaan minta rejeki ya. Salam buat Aurina, ada Sule, Esther Lita. Sule siapa sih Sule? Elis, ada Ibu Sheni Tomohon. Moga semua sehat-sehat ya untuk Bung Mike. Terima kasih Bung Vero Tinggogoy. Lagu Mata Indah Bola Pimpong. Oke, saya cari dulu lagunya dari Iwan Fals.

Iya, mata indah bola pingpong. Mantap lagu aja ya. Buat Bung Vero Tinggogo yang ada di Pumoro. Iya, makasih buat Bung Vero. Saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Dari Pak Boots, satu permintaan yang hikmat pengetahuan. Alasan kalau ada hikmat pengetahuan, kita boleh dapat segalanya yang tentunya baik-baik, yang baik-baik dan yang positif. Misalnya kesehatan, keuangan. Salam untuk Pak James di Binorangian, Beni Jawa Boltara, Jokowi Tomohon, Pak Sagai Bitung, Pak Irawan di Bengkulu. Dan teman-teman asal Indonesia yang lagi stay dan mendengar Pro 1 RRI Manado di mes. Apa nih? Sikwipo, Jeju Korsel, salam kompak. Tetap semangat dan buat Mike, terima kasih, tetap semangat. Lagu Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Oke, hati-hati di jalan berarti ya Pak Boots. Iya, dari Pak Boots saya lanjut lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari siapa nih? Selamat malam, oh Kang Alex. Ya, selamat malam Bung Mike. Topik pas musim kemarau begini, pingin bor air jo. Lagu Deloitte Titik Noda. Lagu ini buat sahabat TikTok di mana saja berada yang lagi monitor RRI digital. Dapat salam dari Kang Alex 29 ya. Oke, for Mike yang lagi dinas, makasih malam bye. Dari tepian wisata Bahari. Makasih Kang. Kemudian dari Teling, selamat malam Pro 1, permintaan saya kembalikan lagi senyumku yang manis seperti dulu. Karena bila saya tersenyum artinya saya baik-baik saja. Buat Bung Mike, tetaplah tersenyum, sehat bahagia, senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. 5 spesial buat Ibu Haryati Bunaken, Bunda Natalia Palu, Pak Raiko, Ibu Aurina, Ibu Esther Lita. Semoga semuanya sehat bahagia, senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Kupu-Kupu Kertas, Ebit GAD. Buat Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. Ya, makasih. Saya lanjut lagi. Saya ke... Oh, torang pe Pak Robi alias Mas Bro. Selamat malam Bu Mike. Dari Mas Bro, sesuai topik satu permintaan, berikanlah tubuh ini kesehatan terus-menerus. Jangan biarkan rasa sakit menggerogoti tubuh ini. Bung Mike request lagu Frankie and Jane, Kepada Angin dan Burung-Burung. Salam buat Ibu Esther Lita. Oke, kemudian Cliff, Ibu Ratna, Haryati, dan Natali. Salam baku dapat ulang walau cuma lewat udara. Makasih Bung Mike, sukses terus dalam tugas. Kemudian saya lanjut ke Dendal, ada Susi. Selamat malam Bung Mike. Dari Susi Dendal, kalau bisa minta untuk dikabulkan bertepatan ini hari ulang tahun. Oh, ulang tahun siapa nih? Susi atau siapa? Kalaupun Susi ulang tahun, happy birthday, panjang umur, sehat selalu ya. Minta sehat selalu, rezeki lancar, keluarga rukun dan semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Request lagu Engelbert Humperdinck, El Mondo. Ya, oke, El Mondo aja ya. Kirim salam buat Ibu Rita Dendal, Usi yang ada di Nabire, semua pendengar setiap Pro 1 RRI Manado. Salam kenal, salam sehat dan hormat selalu buat Bung Mike, sehat selalu, tetap semangat dan Pro 1 RRI Manado semakin jaya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Usi Inina yang ada di Dendal.
Saya ke kota mau bagu. Ada Ibu Ani. Malam baik Bung Mike. Topik satu permintaan hujan. Oke, hujan. Lagu nostalgia lama. Oke, siap. Salam buat Esther Lita, Ibu Elizabeth, Pak Junaidi, Pak Lee, Ibu Ariati, buat Mike yang tugas tetap sehat bersama keluarga di rumah. Ibu Ani Kota Mobagu, terima kasih. Malam baik. Ya, kemudian Ibu Ketua. Selamat malam Bung Mike. Jawab topik kali ini, mohon dikabulkan oleh Tuhan doa seorang ibu buat anak terkasih, yaitu anak saya Putri Patricia Wibowo yang berhari ulang tahun hari ini. Oh, happy birthday, panjang umur, sehat selalu ya untuk yang lagi ulang tahun. Dan dari mama tercinta ini katanya, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, kesuksesan, serta kebahagiaan bersama keluarga, suami, anak-anak. Amin. Happy birthday ya buat Ibu Putri Patricia Wibowo, panjang umur, sehat selalu. Salam untuk Ibu Murija Latif sekeluarga, juga untuk semua fans serta FKP. Salam hormat, salam kasih Bung Mike, makasih. Ya, oke. Okay. Ini ada dalam rangka HUT RRI ke-81 tahun 2026, Panitia Forum Komunikasi Pemerhati RRI merayakan 81 tahun bersama RRI. Ya, dalam September ceria bersama FKP dan RRI. 15 sampai 16 September.

Edukasi Hukum ya, Bijak Bermesos bersama FKV. Ada edukasi hukum tentang bahaya narkotika bersama FKP, ya, bersama pihak BNN dan Ganas ya. Untuk Bijak Bermesos bersama dengan apa nih, hukum PBH Unsrat. Kemudian ada Sumba Story, ada Basar UMKM dan Kuliner Pop Up. Iya, untuk informasi yang lebih jelas dan pendaftaran bisa hubungi nomor ponsel di 0898-156-7670. Sekali lagi, 0898-156-7670. Ya, jadi kegiatan dalam rangka HUT RRI ke-81 tahun Panitia Forum Komunikasi Pemerhati FKP ya, bekerja sama RRI dalam berbagai kegiatan tanggal 15 sampai 16 September. Oke, baik, sukses untuk acaranya ya buat FKP. Saya lanjut lagi. Iya, saya ke Girian, tadi sempat terputus. Selamat malam Mike, Esther Lita, posisi masih di Batu Putih. Ingin minta apa nih, ingin minta baru Batu Putih, Bakusei kata Deng Girian. Oh, maksudnya kasih pindah akang tuh lokasi Batu Putih kata Bakusei Deng Girian, supaya kita ndak salah, supaya kita selalu baku dekat dengan anak-anak. Oke, salam buat Aurina, Ibu Aurina, Pak Aco, Frankie, Ferol, Tinggogoy, ada Agnes Telling. Makasih buat Bung Mike, selamat malam. Lagu Dream of Me. Oke, dari Mac and Katie Kissen. Ya, kemudian yang terakhir. Iya, mantap nih ya. Ini jauh-jauh dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya. Mas Agus, terima kasih untuk responnya. Selamat malam Bang Michael. Ya, saya minta semua yang sudah Tuhan berikan saat ini bertahan hingga nanti. Luar biasa. Oke, lagu Restu Bumi, Dewa 19. Bentar, saya coba cari dulu. Oke, boleh ya. Kalau Restu Bumi boleh ya. Ini lagu populer tahun 95 ya, yang lagu yang dirilis.

Oke, saya siapkan lagunya buat Bang Agus ya. Salam untuk semua buat Bang Michael. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Ya, untuk respon Anda yang sudah gabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Yang pasti selamat melanjutkan istirahatnya, selamat berakhir pekan. Ya, semoga tetap happy dan tetap bahagia.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang sudah menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui siaran kami ya di streaming rri.co.id ataupun RRI Digital ya, ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami melalui 94,5, 88,2 dan 92 FM. Senang bagi sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda ya, untuk melengkapi pagi Anda sampai di pukul 10 ya, untuk Manado pagi ini, dan di siang, sore dan malam nanti kembali nanti ada rekan-rekan saya yang siap melengkapi hari Minggu Anda ya. Semoga dengan harapan semua sehat, bahagia, dan spesial untuk umat Kristiani. Semoga ada sukacita juga untuk Anda di hari ini, boleh menikmati hari baru, hari yang diberikan Tuhan. Sudah diawali dengan satu kidung pujian dari Edo Kondologit ya, Amazing Grace. Dalam mutiara pagi sampai di pukul 6 kami hadirkan kidung-kidung rohani, dan tentu ada renungan firman Tuhan juga yang siap ya untuk memberkati Anda bersama keluarga. Oke, dan untuk perenungan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca nanti ya dari kitab Mazmur 65 ayat 14 dengan tema berselimut berkat menuai sorak-sorai. Oke, setelah satu lagu pujian dari Frankie Sihombing, penyembahan yang benar, Anda akan segera mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Oleh kemurahanmu kami dijaga dan dibangunkan hari ini. Sebelum kami beribadah dan melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu yang meneguhkan, menyertai, dan memberkati kami. Dan biar kiranya Tuhan pun menjamah semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar. Kami siap mendengar, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 65 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekali lagi, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Itulah tema kita hari ini, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 337 berbunyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Lagu ciptaan Subronto Kusumo Atmojo itu mengungkapkan tentang alam ciptaan Allah yang luar biasa, kaya dan subur, yang menghasilkan buahnya untuk menjadi berkat bagi kita umat Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Subronto mengajak umat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur dan puji-pujiannya kepada Allah. Dia bersaksi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga bagi semua umat manusia. Dia melukiskan tentang alam ciptaan Allah yang diciptakannya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa alam dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Apakah padang-padang rumput, lembah, pegunungan, laut, hutan, dan sebagainya merupakan anugerah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah dan hasilnya, di mana semua hasilnya itu dikaruniakan kepada manusia, penghuni bumi. Di atas padang rumput hijau, Allah mengaruniakan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan rumput untuk hidup. Dan berkembangnya kambing domba, sapi, bahkan berbagai binatang dan hewan yang banyak karena makan dari rumput itu. Bahkan saking banyaknya jumlah kambing domba dan berbagai ternak, binatang, dan hewan itu, padang rumput seperti mengenakan pakaian karena keindahannya. Kawanan kambing domba yang membungkus padang rumput itu membentuk kawasan itu dengan rapi dan teratur. Karena jumlahnya sangat banyak yang membungkus padang rumput sehingga ternak itu menjadi satu dan terlihat seperti pakaian yang dikenakan. Jadi seperti bentangan pakaian raksasa yang membungkus menyerupai pakaian yang dikenakan seorang. Hal ini belum termasuk burung-burung di udara dan berbagai unggas yang semuanya Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya padanya. Allah menganugerahkan berkat dan kasih karunia yang tak terhingga bagi umatnya karena kasihnya yang tak terbatas dan tak berkesudahan bagi kita. Daud juga mengungkapkan bahwa lembah-lembah yang ditanami gandum dan berbagai tumbuhan lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamparan lembah yang luas yang ditanami oleh gandum itu tampak dari jauh seperti selimut bagi lembah itu. Itulah selimut berkat Tuhan bagi semua orang yang berusaha bersusah payah hidup dalam Tuhan. Padang gurun, lembah-lembah, bukit-bukit akan berselimutkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Karena semuanya menghasilkan buah dan hasil yang tak terkira banyaknya, sehingga menjadi pemandangan yang sangat indah bagi semua orang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya selalu diselimuti berkat Tuhan. Karena itu semua umat Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai dan puji-pujian di hadapannya. Mengapa? Karena berkat Tuhan yang melimpah ruah menyelimuti dan menaungi kehidupan semua orang yang beriman kepada Tuhan dan mau setia dan taat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, heran besar, agung dan perkasa. Di dalam Dia mujizat pasti nyata. Di dalam Dia berkat kasih karunia terus mengalir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kepastian hidup karena Dia menjamin hidup kita baik di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Daud mengajarkan kepada kita agar kita harus hidup dalam ucapan syukur. Karena kita telah menerima segalanya dari Allah melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Sebab orang hidup dalam Tuhan akan diselimuti berkat Tuhan, berpakaikan kasih karunia, dan akan menuai sorak-sorai dan puji-pujian. Karena hidupnya diliputi sukacita dan bahagia seperti yang diharapkan, bahkan bahagia sempurna dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengaruniakan berkat yang sempurna bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Bahkan kebutuhan dasaria hidup kita disediakannya, termasuk dalam hal makan dan minum kita. Juga kebutuhan papan atau rumah dan kebutuhan lain. Menurut cara kuasa kasih dan waktunya selalu tepat dan indah pada waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Sebab Allah menyediakan segalanya bagi kita. Lebih dari apa yang kita usahakan dan butuhkan. Karena Dia tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Itulah yang dikaruniakannya bagi kita. Karena itu, hendaklah kita selalu hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dan senantiasalah setia dan taat padanya. Pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari andalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, maka kita diberkati Tuhan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Diberkatilah kami yang mendengar Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Bahkan semua kami, para pendengar, bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas, kami siap beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Pro 1.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan, kamu suka pedas, aku suka manis, enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya, jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Ya baik, pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda berada, ya. Demikian ada Bobby Fabian melengkapi pagi Anda lewat pujiannya Bapa yang sempurna. Dan akhirnya saya akhiri dengan satu kidung pujian lagi di bawah kepak sayapmu, sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah. Sekaligus saya akhiri mutiara pagi ini, semoga boleh menjadi berkat menguatkan Anda juga untuk menjalani hari ini.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah pukul 6 edisi Minggu 6 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pemkot Kota Mobagu siaga dalam menghadapi El Nino berkepanjangan.
1: Pemerintah Kota-Kota Mobagu menyatakan siaga menghadapi musim kemarau berkepanjangan serta dampaknya kepada kehidupan sosial masyarakat. Wali Kota Winnie Gaib menyebutkan siaga melibatkan seluruh yang berkepentingan seperti TNI Polri, BPBD, dan instansi pemerintah. Damkar akan bersinergi merespons dampak kemarau seperti bencana kebakaran dan kekeringan.
2: Sinergi ini gunanya untuk memastikan bahwa apabila terjadi bencana berupa kebakaran akibat El Nino, maka pemerintah daerah Kota-Kota Mobagu bisa dengan segera bersama-sama dengan kepolisian resort Kota-Kota Mobagu untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mengantisipasi yang belum terjadi ataupun pemadaman pada kebakaran yang terjadi.
1: Wali Kota yakin melalui kerjasama para stakeholder, kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran dan lahan semakin kuat di masyarakat.
0: Tenaga pendidik atau guru di sekolah nasional terintegrasi saat ini masih berstatus tenaga pengajar pendamping.
3: Bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah, CPP, kepada masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, saat ini sementara disalurkan pihak Perum Bulog Divres Sulawesi Utara, Gorontalo. Beni Sukabinata, warga Bailang 2, salah seorang warga penerima manfaat, menyampaikan apresiasi atas bantuan beras pemerintah ini karena sangat membantu mereka yang kurang mampu.
4: Jadi kami berterima kasih baik kelurahan maupun pangan, terutama kepada pemerintah Kota Mobagu. Ya, bantuan ini sangat membantu masyarakat kita. Ini sangat membantu masyarakat kita.
3: Beni mengakui beras bantuan dari pemerintah tersebut kondisinya sangat bagus. Dari pantauan RRI di lokasi penyaluran di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, untuk mendapatkan beras bantuan tersebut, penerima bantuan diwajibkan atau harus membawa KTP dan KK.
0: Mohon maaf pendengar, informasi tadi terkait dengan warga penerima manfaat mengapresiasi bantuan beras pemerintah untuk alokasi bulan Juni hingga Agustus. Pendengar, tenaga pendidik atau guru di sekolah nasional terintegrasi saat ini masih berstatus tenaga pengajar pendamping.
3: Tenaga pendidik atau guru di sekolah nasional terintegrasi SNT 04 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolmong saat ini masih berstatus tenaga pengajar pendamping. Febri Dien, Ketua Tim Transisi, yang juga Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Sulut, mengatakan para tenaga pengajar pendamping di Sekolah Nasional Terintegrasi direkrut dari beberapa LPPK dan universitas di Indonesia.
5: Di Sekolah Nasional Terintegrasi saat ini masih menggunakan istilah tenaga pengajar pendamping. Tadi yang direkrut dari beberapa LPPK atau universitas atau institut untuk mengisi sementara tenaga pengajar. Nah, saat ini mereka dikontrak selama 5 bulan ya, sampai dengan bulan Desember, ditempatkan di 17 SMP.
3: Dian menyampaikan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan perekrutan guru di 17 sekolah nasional terintegrasi melalui mekanisme CPNS secara nasional. Roy Pesak melaporkan.
0: Legislator Rimalda Tiloli meresap aspirasi warga Watu Dambo sebagai agenda Pokir 2027.
6: Rimalda Tiloli, anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Partai Demokrat, Dapil 4 Kauditan Kemah, menyerap aspirasi warga lewat kegiatan resap aspirasi reses di Desa Watu Dambo, Kabupaten Minahasa Utara.
7: Kita melakukan reses di Desa Watu Dambo, mendengar aspirasi dari masyarakat Watu Dambo. Bagian dari aspirasi mereka juga sudah kita masukkan sendiri dalam kita pokir di 2027. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan terrealisasi.
6: Selain di Watu Dambo, sebelumnya Rimalda Tiloli juga mengunjungi warganya lewat reses di Desa Kema 3 dan Desa Tontalete.
0: Pendengar, PMK Minahasa Utara mengapresiasi hari lahir Adiaksa tahun 2026.
6: Bupati Minahasa Utara Jone Ganda bersama seluruh jajaran memberikan apresiasi Hari Adiaksa atau Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 dalam mengawal penegakan hukum di tanah air.
8: Mengucapkan selamat hari lahir Adiaksa ke-81. Pengabdian, pemberian diri, kolaborasi, kerjasama yang luar biasa antara kami pemerintah daerah dengan kejaksaan sudah sangat banyak memberikan manfaat. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak selamat, selamat hari lahir yang ke 81 Adiaksa Jaya Selalu.
6: Dalam mengamankan kebijakan penegakan hukum di wilayah Minahasa Utara, di bulan Agustus 2026 kemarin, Pemkab Minahasa Utara dan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menekan MOU dan Surat Kuasa Khusus SKK untuk mengawal program pemerintah dan pengamanan aset daerah.
0: Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pemerintah Kota Manado dalam menambah fasilitas tempat pengolahan sampah.
9: Pemerintah Kota Manado masih terkendala keterbatasan lahan untuk menambah fasilitas tempat pengolahan sampah 3R. Saat ini, fasilitas pengolahan sampah tersebut baru tersedia di 4 lokasi, sehingga belum mampu menampung seluruh sampah warga maupun pelaku usaha. Kondisi ini membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mengajak para pengelola hotel, restoran, dan kafe untuk mengolah sampah secara mandiri dari sumbernya. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah DLH Manado, Lieke Kambuan, menegaskan pengolahan dari sumber sangat penting agar sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir Sumompo bisa berkurang.
10: Kami menawarkan solusi yang mana kalau di sumber, sebaiknya untuk sampah plastik, silahkan bekerja sama dengan bank-bank sampah yang sudah ada di 11 kecamatan. Kemudian untuk sampah-sampah organik, kami juga ada solusi.

0: sekaligus mendukung target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2030. Seluruh data pengurangan sampah ini nantinya dicatat dan dilaporkan ke sistem nasional milik kementerian.
1: Kekeringan yang melanda dalam 2 bulan terakhir dirasakan juga oleh pelaku pariwisata di Pulau Bunaken, Kota Manado.
0: Kekeringan yang melanda dalam 2 bulan terakhir membuat sejumlah homestay dan cottage di Bunaken menghadapi persoalan air. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi payau, sehingga pengelola perlu memberikan pemahaman kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, mengenai kondisi yang terjadi selama musim kering. Salah satu pemilik homestay di Bunaken, Glenn Henry, mengatakan kondisi tersebut membuat anggaran operasional homestay meningkat, terutama karena kebutuhan air bersih.
2: Berdampak sekali karena air kami semuanya pada payau atau pada selubar. Jadi kami hanya memberikan upaya, memberikan penjelasan kepada bule atau kepada tamu bahwa situasi ini harus dimaklumi. Semua cottage yang ada atau homestay yang ada tetap airnya payau. Yang penting mereka punya minum dan makan tidak terganggu oleh situasi air payaunya.
3: Kalau untuk masak dan minum tadi dari mana?
2: Kita pakai air dari isi ulang, dari depot atau aqua. Di sini kan warung-warung pada umumnya mereka membeli air dari itu, kemudian mereka jual kembali.
0: Sementara itu, kondisi air payau masih dapat diterima sebagian besar wisatawan setelah mendapat penjelasan sejak awal mengenai situasi yang terjadi selama musim kemarau.
1: Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, menanggapi sorotan terkait tingginya angka kasus kriminal yang terjadi di Kota Manado.
4: Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, menanggapi sorotan terkait tingginya angka kasus kriminal yang terjadi di Kota Manado. Menurut Sualang, angka kriminalitas merupakan kondisi yang relatif dan dapat berubah. Namun demikian, pemerintah bersama aparat keamanan terus berupaya menjaga situasi Kota Manado agar tetap aman dan kondusif. Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas.
5: Tentu kita akan tetap menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
4: Pemerintah Kota Manado, kata Sualang, terus membangun koordinasi dengan aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas dengan melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengawasan guna meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminal.
1: Distribusi program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
4: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Kepala KPPG Manado, Billy Kere, mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
6: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat.
4: KPPG Manado pun menghimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya. Peringatan Bulog memastikan stok beras di Sulawesi Utara aman hingga akhir tahun.
7: Kantor Wilayah Perum Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sulutgo, memastikan ketersediaan stok beras tetap aman dalam menghadapi musim kemarau dan potensi peningkatan kebutuhan pangan hingga akhir tahun. Wakil Pimpinan Perum Bulog Sulutgo, Muhammad Junaidi, menjelaskan berdasarkan data terbaru, kapasitas maksimum gudang bulog di wilayah Sulutgo mencapai

0: 55.000 ton khusus untuk penyimpanan beras. Sementara stok yang dikuasai Bulog saat ini mencapai kurang lebih 12.000 ton. Jumlah tersebut masih akan terus ditambah sekitar 33.000 ton sehingga bulan Desember mendatang sesuai perencanaan yang telah disiapkan sejak awal tahun. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap musim kemarau.
1: Kami dari Perumbulog sendiri dengan kekuatan stok kurang lebih 12.000 ton per kemarin dan akan ada penambahan 33.000 ton lagi. Iya. Kami gunakan stok tersebut untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen.
2: Oh, iya.
1: Melalui stabilisasi pasokan harga seperti penjualan beras SPHP melalui outlet, terus yang sekarang update yaitu penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September, masing-masing alokasi mendapat 10 kilo. Jadi satu kali penyaluran nanti PBP-nya kurang lebih mendapat 30 kilo per PBP.
0: Bulog juga memastikan stok beras tidak hanya cukup hingga Desember, tetapi telah dipersiapkan untuk menghadapi periode Januari hingga Maret tahun berikutnya. Periode tersebut menjadi perhatian karena umumnya merupakan masa minim panen, sehingga ketersediaan cadangan pangan perlu dipastikan sejak jauh hari.
3: Pendengar, Pangdam 13 Merdeka berharap jembatan perintis Garuda bermanfaat bagi aktivitas warga.
0: Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus meninjau langsung kondisi jembatan perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Majen TNI Mirs Agus mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
4: Ini jembatan perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kilon harus memutar, sekarang tinggal 100 meter sudah jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sekarang ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Kemudian secara konstruksi kami sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, dibantu tim PUPR-nya, kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh.
0: Keberadaan jembatan perintis Garuda yang sangat bermanfaat akses bagi masyarakat disambut gembira warga setempat, seperti yang disampaikan Edward, warga Kokole 1 Likupang Selatan.
5: Iya, orang bersyukur, yang penting orang pergi warung segampang. Dari warung di jalan, iya, anak-anak sekolah, soalnya nggak susah, nyana baputar di sana. Coba boleh ikut sini. Ya, terima kasih banyak pemerintah.
0: Selain mengunjungi jembatan perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
3: Pendengar, Pemkot Manado mengajukan untuk mengambil alih perbaikan 3 titik ruas jalan milik provinsi.
6: Pemerintah Kota Manado mengajukan kebijakan untuk mengambil alih penanganan perbaikan 3 titik ruas jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Manado, Jean Sumilat, mengatakan DPRD Manado pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah kota apabila pengambil alihan penanganan jalan tersebut dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
7: Atas kebijakan yang ada untuk mengambil alih jalan provinsi yang ada 3 titik, itu juga sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Jadi sudah menyurat ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara, untuk diadakan perbaikan jalan-jalan tersebut. Jadi setelah ada pembahasan, kita mendengar dari Dinas PUPR yang terkait bahwa itu sudah ada sesuai dengan prosedurnya.
6: Terangkannya bahwa Pemkot Manado sebelumnya telah menyurat kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulut, terkait rencana penanganan 3 titik jalan tersebut dan sudah mendapatkan respon dari Pemprov Sulut.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional, juru pelihara mengajak masyarakat berkunjung ke Gereja Sion.
6: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
2: Mari datang ke Gereja Sion, karena di Gereja Sion ini banyak juga warga Gemim khususnya belum mengetahui siapa yang mendirikan gereja ini, kapan gereja ini berdiri, dan Gemim didirikan di gereja di sini. Kemudian siapa-siapa tamu yang pernah datang. Contoh, tahun 1957 ketika hari ulang tahun Sinode ke-23 itu Presiden Soekarno datang sini bahkan naik mimbar. Jadi kita generasi telah itu perlu dijadikan situs cagar budaya gereja ini untuk jadikan destinasi wisata. Kita harus juga mengetahui lokal apa-apa sumber daya warisan cagar budaya tak benda seperti yang gereja-gereja Sion. Ini kita mesti ketahui.
6: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim dideklarasikan pada 30 September 1934.
3: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Baik pendengar, demikian rangkuman informasi Warta Berita Daerah, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan Manado Pagi ya, melengkapi informasi Anda, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara untuk informasi cuaca lagi ya di pagi ini. Ya, bersama Mbak Ika yang akan menyampaikan informasi cuaca. Ya, selamat pagi Mbak Ika.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Iya, baik. Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya? Silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari. Lalu selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini, waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, lalu di perairan Kepulauan Talaut. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, selanjutnya di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, lalu di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, selanjutnya di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 WITA dan 7 WITA esok hari. Selanjutnya untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 WITA dan 3 lebih 40 WITA esok hari. Lalu untuk pendengar setia RRI, tidak lupa kami himbau saat ini daerah Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September yang bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sangat kuat sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat himbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Lalu jika menemukan titik api, diharap untuk segera lapor kepada pihak yang berwenang. Untuk masyarakat juga tidak lupa dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Lalu bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG dikarenakan adanya angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi dapat meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG. Saya Ika kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ika. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama ya dengan informasi BMKG ya bersama Mbak Ika Ainun Tajala ya. Dan kita lanjutkan Manado pagi ini ya, pendengar. Seperti biasa, musik dan informasi spesial siap melengkapi pagi Anda sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga semangat Anda mari mati hari ini lewat tugas kerja kah, atau mungkin ya hari ini punya rencana untuk ya sekedar refreshing piknik bersama keluarga, atau mungkin di rumah saja ya. Ya, semoga hari Minggu Anda menyenangkan, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan terkeliling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam di Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak, aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita, tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
2: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh, Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan, Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya, Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar, Bu Ibu. Kayak bubur tanpa garam. Jadi, itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pemirsa, kenaikan harga bawang merah dan minyak goreng yang saat ini terjadi diakibatkan kelangkaan di beberapa...
4: Langka minyak goreng. Bapak, ini keranjang belanjanya. Misi kita hari ini mengambil semua minyak goreng yang ada di sini ya. Semuanya.
5: Hah? Sebanyak itu?
4: Iya, Pak. Beli semuanya. Tanyain bahkan ke karyawannya kalau masih ada stok di gudang. Kita ambil. Yuk, yang ini ambil 2, ambil 3. Apa, bawa deh yang satu ini, Pak.
5: Stop!
4: Stop. Apa-apa deh. Kaget loh, Mama.
5: Istriku yang cantik, sini dengerin Papa ya. Itu namanya panic buying. Nanti kalau semua kayak gitu dan main borong, ekonomi negara kita bisa inflasi. Nanti kayak di berita tadi, kelangkaan barang bisa makin parah dan terjadi kenaikan harga. Kita harus bijak berbelanja, Ma.
4: Emang gitu? Iya deh. Tapi suara Papa kayak di iklan-iklan gitu deh. Coba Pa, ajakin Mama pulang. Siapa tahu, Mama nggak panik lagi deh.
5: Mama, pulang yuk.
6: Bijaklah dalam berbelanja. Stop panic buying. Belanja seperlunya untuk kepentingan bersama.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, ya. Demikian ada 3 lagu bernuansa selamat pagi, ya. Sudah hadir menyapa Anda. Dewa 19, selamat pagi. Kami menyapa kembali Anda yang masih tetap setia dan baru saja menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 untuk pagi ini. Semoga pagi ini, ya, ada semangat baru lagi. Ya, ada rencana yang mungkin bisa dijalankan bersama. Karena biasanya kan itu seminggu, ya, kurang lebih 6 atau 5 hari kemarin kan disibukkan dengan berbagai aktivitas masing-masing. Nah, hari ini saatnya kumpul bersama. Rencana mau kemana nih kira-kira? Oke, baik pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi ini terkait dengan fenomena kemarau panjang yang ternyata tentu berdampak juga, ya, bagi Sulawesi Utara. Ya, terlebih khusus krisis air bersih, ini khusus yang ada di Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Ya, mengeringnya sumber mata air lokal sehingga membuat warga harus mengeluarkan biaya, waktu ekstra juga untuk mendatangkan air tawar dari daratan Manado. Seperti disampaikan oleh Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak, bahwa kondisi sumur warga saat ini memang sudah berubah menjadi asin dan payau, ya, akibat ketiadaan curah hujan. Dan situasi ini pun tentu berdampak langsung pada kehidupan harian serta perekonomian masyarakat kepulauan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang kesulitan untuk mendapatkan atau membeli air tawar kemasan di daratan utama, ya. Dan meringankan beban masyarakat yang ada di Pulau Bunaken, Siladen, dan Manado Tua, pemerintah Kota Manado berkolaborasi dengan Pemprov Sulut, ya, Pelni, PDAM, Ditpol Airut, Polda Sulut, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Ya, dan pasokan air pun dikirim dengan menggunakan kapal feri, kapal pengawas, hingga perahu nelayan. Bantuan yang disalurkan mencakup kurang lebih 6.000 liter air bersih per tripnya, ya, penyeberangan untuk Pulau Bunaken, serta puluhan ribu liter air juga yang dialokasikan ke Pulau Manado Tua. Ya, tentunya dengan bantuan air bersih ini, pemerintah kecamatan juga berharap, ya, pendistribusian pasokan air bersih ini bisa terus dilakukan secara rutin, ya. Dan langkah ini tentu sangat krusial karena dinilai dapat menopang kebutuhan harian masyarakat di wilayah kepulauan. Baik, kita masih lanjutkan, ya, untuk Manado pagi ini, ya, dengan serangkaian musik informasi spesial siap melengkapi pagi Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk informasi ini masih seputaran Bunaken. Ya, dampak dari musim kemarau. Ya, ternyata ya bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat ya lewat aktivitas ataupun perekonomian, dan ternyata kondisi tersebut juga berdampak untuk pariwisata ya, terutama usaha penginapan. Seperti disampaikan juga oleh Immanuel Mandak selaku Camat Bunaken. Ya, di mana kondisi tersebut membuat masyarakat harus mencari alternatif. Dan persoalan air bersih ikut dirasakan juga untuk pelaku usaha pariwisata yang membeli air tambahan untuk memastikan kebutuhan wisatawan itu selama menginap ya bisa tetap terpenuhi. Ya, karena wisatawan pun mengeluhkan soal penggunaan air payau. Namun masih bisa dipahami karena memang terjadi akibat kemarau panjang. Ya, dan kondisi ini menjadi tantangan memang ya bagi pelaku usaha di Kepulauan Bunaken. Ya, di mana ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung ataupun menginap di kawasan tersebut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja. Air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Oke, baik pendengar. Hari ini 6 September ya. Ternyata ada momen penting dan menarik ya untuk perlu kita ketahui bersama yang dirayakan di berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia. Ya, di antaranya pendengar hari melawan penundaan. Nah, siapa yang biasanya suka menunda waktu? Nah, itu dia salah satu perayaan di tanggal 6 September ya. Sebagian besar dari kita pasti pernah menjadi korban dorongan kuat untuk menunda pekerjaan, menunda tugas penting, menunda hal-hal yang sangat penting. Dan terlepas dari apapun alasannya, sikap menunda ini perlu dihentikan ya, karena dapat menjadi penghambat utama. Dan pendengar, peringatan hari melawan penundaan ini hadir untuk menggalakkan upaya-upaya untuk memerangi penundaan dalam segala bentuk apapun. Dan selama berabad-abad, orang-orang telah mencoba berbagai pendekatan untuk melawan kebiasaan menunda ini dengan berbagai cara, tentu untuk memiliki tingkat keberhasilan yang tentu berbeda-beda. Jadi perlu diingat bahwa cara yang ampuh bagi orang lain belum tentu ampuh di semua orang. Karena itu setiap dari kita perlu mencari tahu memang ya cara yang paling cocok untuk melawan kebiasaan menunda. Oke, kemudian yang kedua, tanggal 6 September ya ternyata diperingati sebagai Hari Bakhon Internasional. Iya, dirayakan pada Sabtu pertama bulan September. Dan bakhon ini merupakan daging hewan babi yang diawetkan dengan garam, kemudian dikeringkan dan diasapi. Makanan ini pun punya cita rasa yang unik, yang merupakan makanan pokok khas Amerika. Iya, kemudian ini yang menarik ya, Hari Jenggot Sedunia. Iya, diperingati pada Sabtu pertama September yang di mana pada hari itu ya, tepat 6 September, orang-orang merayakan jenggot sebagai simbol utama ketangguhan. Oh. Jadi kalau orang berjenggot itu dianggap tangguh ya. Dan memang sejak zaman prasejarah jenggot ini dianggap sebagai tanda kejantanan, melambangkan nilai seperti kekuasaan ya, atau kekuatan dan kebijaksanaan. Asal usul memang ya belum ditelusuri secara tepat sih, tapi beberapa sejarawan menyatakan bahwa sejak tahun 800 Masehi bangsa Viking Denmark itu sudah merayakan untuk menghormati jenggot. Selanjutnya, Hari Membaca Buku Nasional di Amerika. Ya, di mana pendengar, perayaan ini bertujuan tentu untuk mengajak semua pecinta buku ya, kutu buku ya. Biasanya pecinta buku yang hobi membaca itu biasa disebut kutu buku ya, untuk menikmati hobi favorit mereka tanpa perlu merasa bersalah. Dan diyakini hari membaca buku ini berasal dari Amerika, namun detailnya mengenai hari ini masuk belum diketahui secara jelas juga sih. Tapi yang pasti hari istimewa ini disambut baik karena 81% itu dari kita merasa tidak menghabiskan waktu hanya untuk membaca sebanyak yang kita inginkan ya. Dan hari buku membaca buku nasional memberikan kesempatan bagi kita untuk meluangkan sedikit waktu saja ya untuk menyelesaikan lebih banyak daftar bacaan kita.

Iya, untuk pecinta ice cream coffee. Ya, ternyata peringat hari ini juga diperingati ya, 6 September diperingati sebagai Hari Ice Cream Coffee. Ya, salah satu jajanan kesukaan hampir setiap orang. Dan Hari Ice Cream Coffee ini ya baru ada ketika era bangsa Romawi Nero. Ya, kala itu para pelayan pergi ke pegunungan mengumpulkan salju, membuat makanan penutup beku yang dibumbui dengan madu, kacang, dan toppingan buah. Oke, baik pendengar, itulah beberapa momen penting yang ternyata ya di tanggal 6 September ada beberapa hari yang punya sejarah juga. Ya, beberapa momen yang punya sejarah ya. Ya, semoga dapat melengkapi wawasan informasi Anda ya bersama kami di Pro 1 RR Menaruh Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, banyak pendengar. Setelah Project Pop dengan lagunya Bukan Superstar, ya, kita akan program 1 RR Manado akan menantikan tepat pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro3. Setelah itu kami kembali untuk menyapa umat Katolik dimanapun berada. Pagi ini kami akan siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Manado.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto